0: Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan merekalah termasuk orang-orang yang beruntung. Al-Quran, Surat Ali Imran, ayat 104. Ekstramania, Quran dan Sunnah Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk menyuruh orang berbuat baik, mencegah dari perbuatan mungkar. Orang yang menyuruh berbuat baik, mencegah dari perbuatan mungkar, golongan itu termasuk orang-orang beruntung. Semoga kita termasuk kelompok yang beruntung. Caranya, amar ma'ruf nahi mungkar, jalankan dalam kehidupan. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ekstramania kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun anda berada. Jangan lewatkan ceramah Ustaz-Ustaz kondang Aceh Singkil di program acara Diam Dakwah Islam Amar Ma'ruf Nahi Mungkar. Hadir setiap Kamis malam Jumat pukul 20 sampai dengan 22 waktu Indonesia Barat. Acara ini dipersembahkan oleh Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Singkil bekerja sama dengan Radio Ekstra 104.8 FM.

0: Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan merekalah termasuk orang-orang yang beruntung. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 104. Ekstramannya, Quran dan Sunnah Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk menyuruh orang berbuat baik, mencegah dari perbuatan mungkar. Orang yang menyuruh berbuat baik, mencegah dari perbuatan mungkar, golongan itu termasuk orang-orang beruntung. Semoga kita termasuk kelompok yang beruntung. Caranya, amar ma'ruf nahi mungkar, jalankan dalam kehidupan. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ekstramanya kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dimanapun anda berada, jangan lewatkan ceramah Ustadz-Ustadz kondang Aceh Singkil di program acara Diam Dakwah Islam Amar Ma'ruf Nahi Mungkar, hadir setiap Kamis malam Jumat pukul 20 sampai dengan 22 waktu Indonesia Barat. Acara ini dipersembahkan oleh Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Singkil bekerja sama dengan Radio Ekstra 104.8 FM.

sholat sesudah matahari tergelincir, sampai gelap malam, dan dirikan pula sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Al-Quran Surat Al-Isra ayat 7.

sayang dengan keluarga, bangunkan untuk salat subuh, karena salat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Simak program Mutiara Subuh di Radio Extra FM setiap Senin sampai dengan Sabtu pukul 6 sampai dengan 7 waktu Indonesia Barat. Bersama saya, Ustadz Ali Basir, Sarjana Agama, Magister Pendidikan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Subuh, dakwah Islam, amar ma'ruf.

0: Pagi-pagi udah main game aja.
1: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosen, Bu.
0: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
1: Oke, Bu. Ayo kita membaca.
2: Buku adalah jendela ilmu. Dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aceh Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Rida Ekstra kembali pagi hari ini menyapa Anda dengan sejumlah informasi yang dihimpun. Selamat pagi, kami sapa Anda pendengar kami di wilayah Kecamatan Pulau Banyak Barat, Kuala Baru, Singkil, Singkil Utara, dan Anda warga di Kecamatan Gunung Meria. Selamat pagi, kami sapa Anda pendengar kami di wilayah Kecamatan Simpang Kanan, Danopare, Suro, Singkohor, dan Kota Baharu. Selamat pagi, kami sapa Anda pendengar kami di wilayah Pemko Subulu Salam, Aceh Selatan, Pak-Pak Barat, Dairi, Sidigalang, dan dimanapun Anda berada dapat menjangkau siaran kami. Siaran ini dipancarluaskan melalui frekuensi 104,8 MHz dari kawasan Komplek Lapangan Meriam Sipoli nomor 3 Lebutar, Gunung Meriah, Aceh Singkil. Dan saudara, bersama saya Davi, inilah berita ekstra selengkapnya. Kita awali dari kabar Aceh Singkil. Tim penyidik tindak pidana khusus Kejaksaan Negeri Aceh Singkil menggeledah kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan setempat. Penggeledahan ini dilakukan untuk mengusut dugaan korupsi pengadaan seragam sekolah yang bersumber dari dana tanggap darurat bencana. Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Singkil Sahron Hasibuan melalui Kasih Intelijen Raja Liola Guru Singa membenarkan adanya penggeledahan tersebut. Ia menyebut kasus ini berkaitan dengan dana bantuan tak terduga untuk penanganan banjir dan longsor tahun anggaran 2025. Raja menyebut langkah hukum ini diambil menyusul ditemukannya indikasi tindak pidana korupsi pada kegiatan pengelolaan dana pengadaan seragam sekolah tingkat TK PAUD, SDMI, serta SMP sederajat. Pengadaan ini bersumber dari dana bantuan tak terduga untuk tanggap darurat banjir dan longsor tahun anggaran 2025 dengan nilai anggaran mencapai 1,7 miliar. Operasi penggeledahan di kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Singkil berlangsung selama 2 jam, mulai pukul 10 hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dari lokasi, tim penyidik mengamankan sejumlah barang bukti untuk keperluan penyelidikan lebih lanjut. Raja menjelaskan tim berhasil menyita sejumlah dokumen dan berkas-berkas penting yang diyakini berkaitan erat dengan aliran dana serta pelaksanaan proyek pengadaan seragam yang bermasalah tersebut. Penyitaan ini menjadi babak baru bagi kami dalam mengumpulkan alat bukti guna membongkar tuntas pihak-pihak yang bertanggung jawab. Saat ini seluruh dokumen yang disita tengah didalami oleh tim Pitsus Kejaksaan Negeri Aceh Singkil untuk menentukan para tersangka dalam kasus ini.

0: Sementara itu, sejumlah elemen masyarakat dan kelompok tani di Kabupaten Aceh Singkil mendesak Bupati segera menindaklanjuti surat Gubernur Aceh terkait peninjauan lapangan hak guna usaha atau HGU. Sikap diam pemerintah kabupaten dinilai menghambat penyelesaian konflik agraria yang sudah berlangsung puluhan tahun. Diketahui Gubernur Aceh Muzakir Manaf telah mengeluarkan edaran menugaskan tim penataan kelompok kerja atau POKJA perkebunan. Tim provinsi ini bertugas melakukan verifikasi ke perkebunan-perkebunan besar mulai September hingga Oktober 2026. Dalam surat itu, Bupati dan Wali Kota diinstruksikan menugaskan tim teknis pendamping. Namun hingga saat ini pemerintah Kabupaten Aceh Singkil tak kunjung mengirim surat balasan agar tim provinsi tersebut bisa turun ke wilayahnya. Direktur Eksekutif Solidaritas Masyarakat Aceh Singkil atau Somasi, Hambali Syah Sinaga, saat konferensi pers di Maktuan Kopi, kawasan Lai Butar, Gunung Meriah, mengatakan, beberapa hari yang lalu pihaknya berjumpa dengan tim perwakilan gubernur di Subulu Salam. Pihaknya meminta mereka turun ke Singkil, tapi sangat disayangkan, mereka tak bisa turun karena pemerintah Aceh Singkil belum menyurati pemerintah Aceh. Hambali menyoroti dugaan maladministrasi perpanjangan HGU tingkat tinggi di Aceh Singkil. Dia menyebut banyak nama warga dicatut tanpa izin dalam dokumen kerjasama antara koperasi dan kelompok tani demi memuluskan perpanjangan izin HGU. Jika pemerintah kabupaten tidak bergerak cepat mengingat waktu tim gubernur hanya sampai Oktober, Somasi mengancam akan mendesak DPRK menggelar rapat dengar pendapat. Sementara tokoh masyarakat Gunung Meriah Ahmad Fadli membeberkan sejumlah masalah HGU yang mendesak untuk diusut. Mulai dari HGU mati yang masih bebas beroperasi hingga ketidaksesuaian luas lahan. Fadli juga menyoroti pengabaian kewajiban kebun plasma 20%. Ada PT Nafasindo dengan luas 8.000 hektar serta PD Delima Makmur yang izinnya terbit 2021. Sampai hari ini belum fasilitasi kebun plasma untuk masyarakat, meski nama penerima sudah dicantumkan. Tudingan pencaplokan lahan disuarakan oleh kelompok tani sejahtera Desa Biskang, Khairul Amri. Berdasarkan peta topografi, ia menyebut ada 930 hektar tanah desa dan kelompok tani yang diserobot masuk ke HGU. Khairul juga curiga ada praktek gratifikasi. Ia membeberkan pada 2021 ada sertifikat HGU seluas 2.576 hektar yang terbit kilat hanya dalam waktu 3 minggu melalui BPN Aceh Singkil. Karena menurutnya BPN Aceh Singkil pemenangnya hanya mengeluarkan izin 0 hingga 25 hektar. Lebih dari itu, wewenang Dirjen Kementerian Tata Ruang. Untuk itu kami menduga ada indikasi gratifikasi di sini. Korban sengketa lahan Mas Riani Tumangger turut menagih janji Bupati Aceh Singkil. Ia mengaku sudah kelelahan berjuang puluhan tahun hingga harus berhadapan langsung dengan alat berat perusahaan. Tolong Pak Bupati, surat ini ditindaklanjuti. Subulu Salam saja bisa, dan jangan hiraukan yang lain. Biarkan meteran yang berbicara. Mas Riani menagih janji bupati yang saat berkunjung ke Desa Setuban Makmur, yang pernah berjanji akan menyelesaikan sengketa tanah dan melakukan ukur ulang sebelum masa jabatannya habis. Hal senada disampaikan warga lainnya Tajir Tumangger dan Buyung Bancin, yang meminta Presiden Prabowo, Gubernur Aceh, dan Bupati Aceh Singkil untuk segera melakukan pengukuran ulang HGU yang selama ini tidak melaksanakan kewajiban plasmanya sesuai undang-undang. Kami minta Presiden Prabowo, Gubernur Aceh, dan Bupati Aceh Singkil segera mengukur ulang HGU demi kesejahteraan masyarakat dan meredam potensi konflik yang lebih besar. Sementara itu, Kapolres Aceh Singkil AKBP Joko Triyono memimpin upacara serah terima jabatan dan pelantikan sejumlah pejabat utama jajarannya. Salah satu kursi strategis yang dirotasi adalah jabatan Wakapolres Aceh Singkil. Jabatan Wakapolres yang sebelumnya dipegang oleh Kompol Tasmin, kini resmi dijabat oleh Kompol Khairil Ansar. Kompol Airil Hansal sebelumnya bertugas sebagai Kabak Ops Polres Pidijaya, jajaran Polda Aceh. Sementara itu, Kompol Tasmin mendapat penugasan baru sebagai Teknis Kimia Biologi dan Radioaktif Muda Tingkat 2 Satbrimob Polda Aceh. Upacara serah terima jabatan ini digelar di Mapolres Cisingkil, Senin 28 September. AKBP Joko dalam siaran persnya mengatakan, serah terima jabatan ini hendaknya dimaknai sebagai bagian dari proses pembinaan organisasi dan pengembangan karir personel. Mutasi besar-besaran ini merupakan tindak lanjut dari surat telegram Kapolda Aceh tanggal 18 September 2026. Selain Wakapolres, gerbong mutasi juga menyasar posisi Kabak Ops, Kabak SDM, Kasipropam hingga 5 kepala kepolisian sektor atau Kapolsek. Posisi Kabak Ops diserah terimakan dari AKP Samsuar kepada AKP Arianto. Kemudian 5 kursi Kapolsek yang dirombak meliputi Kapolsek Simpang Kanan, Singkil Utara, Singkohor, Singkil, dan Suro. Dalam kesempatan yang sama, AKP Zikri juga dikukuhkan sebagai Kabak SDM Polres Aceh Singkil. Kapolres meminta para pejabat yang baru dilantik untuk bergerak cepat beradaptasi dengan lingkungan kerjanya. Dia juga mengingatkan seluruh personel untuk terus menjaga integritas, kedisiplinan, dan kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Usai jeda komersial break yang satu ini, kami masih memiliki informasi lainnya. Tetaplah bersama kami.
1: Banjir merupakan bencana alam yang kerap terjadi saat musim hujan. Berikut tips-tips yang bisa kamu lakukan jika di lingkungan kamu terjadi bencana banjir. Pertama, padamkan aliran listrik rumah kamu dan jauhi sumber listrik seperti stop kontak dan tiang listrik. Kedua, mengungsi ke dataran tinggi secepat mungkin bila ketinggian banjir semakin meningkat. Ketiga, amankan barang berharga seperti dokumen penting, perhiasan, dan lainnya. Dan keempat, selalu ikuti informasi darurat di lingkungan sekitar rumah.
2: Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api. Selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.

Anda kembali mendengarkan rangkaian berita ekstra. Ketua Komisi 6 Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, Nazaruddin, mendesak kepolisian mengusut secara menyeluruh kematian Muhammad Rasha Fadilah, berusia 19 tahun, mahasiswa baru Politeknik Pelayaran Malahayati. Nazaruddin meminta penyelidikan tidak berhenti pada penyebab medis kematian Rasha, tapi juga menelusuri sejumlah seluruh rangkaian peristiwa yang dialami mahasiswa asal kampung Menasah, Kecamatan Muara II, Lok Sumawe itu selama menjalani pendidikan. Langsir dari kantor berita JNN, ia juga meminta aparat mendalami informasi mengenai dugaan kekerasan terhadap mahasiswa di lingkungan kampus, termasuk keterangan yang disampaikan keluarga dan mahasiswa terkait. Menurut Nazaruddin, penyelidikan harus dilakukan secara objektif untuk memastikan apa yang sebenarnya terjadi sebelum Rasha mendapat perawatan hingga akhirnya meninggal dunia. Nazaruddin kemudian mengungkap adanya pengakuan anaknya yang juga pernah menjalani pendidikan di kampus tersebut. Berdasarkan pengakuan itu, anaknya disebut pernah mengalami tindakan kekerasan yang diduga dilakukan seorang senior berinisial A. Ia menyebut anaknya mengaku mengalami pemukulan sekitar 16 kali, termasuk pada bagian rusuk dan sejumlah bagian tubuh lain. Namun keterangan itu masih berupa pengakuan yang disampaikan pada keluarga dan perlu dipahami serta diverifikasi oleh pihak berwenang. Pihaknya menegaskan dugaan itu tak boleh langsung disimpulkan sebagai fakta sebelum proses penyelidikan menemukan bukti mendukung. Nazaruddin menilai institusi pendidikan harus seharusnya menjadi ruang pembinaan dan pembentukan karakter mahasiswa. Karena itu seluruh informasi terkait kondisi Rasha selama mengikuti pendidikan perlu diperiksa secara menyeluruh. Ia berharap pengusutan kasus itu dapat memberi kepastian mengenai penyebab dan rangkaian peristiwa yang menyebabkan Rasha meninggal dunia, sekaligus memastikan mahasiswa mendapat perlindungan selama menjalani pendidikan di kampus.

0: Sementara itu, memastikan pelaksanaan program MBG berjalan sesuai standar, Dandim 0107 Aceh Selatan, Letkol Infantri Andrino Lubis, melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah dapur MBG pada Senin dini hari. Sidak dilakukan sekitar pukul 3 pagi saat proses persiapan makanan untuk penerima manfaat mulai berlangsung. Dandim turun langsung melihat kondisi dapur, proses pengolahan makanan hingga kesiapan makanan sebelum didistribusi. Dandim memberikan sejumlah penekanan penting pada pengolah dapur MBG, diantaranya memastikan bahan makanan yang digunakan dalam kondisi baik, higienis dan layak konsumsi, serta memperhatikan kebersihan lingkungan dapur, peralatan memasak, maupun personel yang terlibat dalam proses pengolahan. Menurutnya, setiap tahapan dalam penyediaan makanan harus dilakukan secara cermat karena menyangkut kesehatan dan pemenuhan gizi para penerima manfaat. Dan dimenjelaskan, sidak tersebut merupakan bagian dari upaya pengawasan sekaligus pendampingan yang dilakukan jajaran TNI dalam mendukung program pemerintah, khususnya program MBG. Selain mengecek proses pengolahan makanan, Dandim juga berdialog dengan para pengelola dapur untuk mengetahui secara langsung berbagai kendala yang dihadapi. Ia berharap seluruh pengelola dapur MBG dapat menjaga konsistensi kualitas, kebersihan, dan keamanan pangan dalam setiap proses penyediaan makanan. Sementara itu, Serikat Media Cyber Indonesia Kabupaten Aceh Barat mendapat penghargaan sebagai organisasi perusahaan media pegiat literasi di malam anugerah penutupan Festival Literasi Aceh Barat 2026. Penghargaan diserahkan Bupati Aceh Barat diwakili Sekda Kurdi kepada pengurus SMSI Aceh Barat, maksud kami kepada Sekretaris SMSI Aceh Barat Riosa. Momen penyerahan penghargaan berlangsung di halaman Dinas Pendidikan setempat. Sekretaris SMSI Aceh Barat Riosa menyampaikan terima kasih dan apresiasi pada pemerintah Aceh Barat serta seluruh pihak yang telah memberi penghargaan atas penilaian yang selektif dan sebagai bentuk atensi. Menurut Riosa, penghargaan itu bukan sekedar bentuk apresiasi tapi juga menjadi motivasi bagi Serikat Media Cyber Indonesia atau SMSI Aceh Barat untuk terus mengambil bagian dalam meningkatkan budaya literasi di tengah masyarakat, sekaligus meningkatkan kualitas dan peran media. Riosa juga menyampaikan apresiasi pada seluruh pengurus dan anggota yang selama ini terus mendukung berbagai kegiatan organisasi. Dia berharap kolaborasi antara Serikat Media Cyber Indonesia dengan pemerintah daerah, dunia pendidikan, komunitas literasi, dan berbagai elemen masyarakat dapat terus diperkuat. Saya jeda, kami masih link informasi dari mancanegara dan olahraga. Tetaplah bersama kami.
1: Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun? Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit agar tubuh makin bugar.

Anda kembali mendengarkan rangkaian berita ekstra, kita ke informasi mancanegara. Saudara, pemerintah Turki mengecam keras aksi penyerbuan yang dilakukan kelompok radikal Israel terhadap komplek Masjid Al-Aqsa di Yerusalem. Kementerian Luar Negeri Turki menyatakan bahwa tindakan itu akan semakin memperkeruh ketegangan di kawasan, sekaligus menghambat berbagai upaya untuk menciptakan perdamaian dan stabilitas. Sebelumnya, pada hari yang sama media melaporkan bahwa sejumlah pemukim radikal menerobos masuk ke areal pelataran masjid serta melakukan aksi provokatif dengan berkeliling komplek dan menggelar ritual ibadah Yahudi. Kementerian Luar Negeri Turki pun kembali mendesak komunitas internasional untuk mengambil tindakan tegas terhadap aksi kelompok Zionis tersebut yang telah melanggar status sejarah dan hukum Masjid Al-Aqsa. Masjid Al-Aqsa yang terletak di Yerusalem Timur dihormati sebagai tempat suci ketiga umat Islam. Hingga saat ini status kompleks suci tersebut masih menjadi salah satu isu utama dalam konflik antar Israel dan Palestina. Kita beralih ke informasi olahraga. Dari sepak bola internasional, timnas Italia berhasil memetik kemenangan di lanjutan UEFA Nations League. Berhadapan dengan Turki, Azzurri menang dengan skor telak 1-4. Gol-gol kemenangan Italia dicetak oleh Alessandro Bastoni, David Fratesi, Michael Kayode, dan Pio Esposito. Sementara Turki hanya bisa membalas melalui gol Baris Yilmaz. Berkat kemenangan ini, Italia naik peringkat ketiga grup A dengan raihan 3 poin, sementara Turki menjadi juru kunci dengan raihan 0 poin.

0: Formasi tadi menutup kebersamaan kita pagi ini dalam rangkaian berita ekstra. Program ini bisa Anda simak setiap Senin sampai dengan Jumat, mulai pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat. Usai jeda, kami akan kembali lagi dalam kilas berita ekstra. Tetaplah bersama kami.
1: Bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
2: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
1: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
2: Bodoh amat.
3: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan. Dapat mencegah terjadinya banjir. Dapat mencegah bau tidak sedap. Dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo, selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.

para pecinta musik dangdut, Bollywood dan juga Melayu ingin dengerin musik setiap pagi di Extra FM. Ada yang baru loh dari Nyemala Agatha masing-masing. Yuk dengerin terus dari hari Senin sampai Jumat dari jam 10 sampai 12 siang. Eits, jangan sampai ketinggalan ya.

0: musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan resiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.
1: Bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
2: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
1: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
2: Bodoh amat.
3: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan. Dapat mencegah terjadinya banjir. Dapat mencegah bau tidak sedap. Dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo, selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.

Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang masih dari jalan kompleks Tapakan Mariam Sipoli nomor 3 Laibut Raja Singkil. Selamat pagi Romania, apa kabar ya? Kabar Romania yang pastinya masih setia banget ya di 104.8 FM. Oke, diisi 29 September 2026 ya. Tentunya masih bareng Kak Maida dan juga di program di Godax juga yang Dangdut Ekstra. Ini yang pastinya bakalan nemenin para pendengar sampai tepat di pukul 12 siang nanti ya. Jadi selamat pagi deh punya kamu yang lagi beraktivitas pagi. Semoga aktivitasnya lancar. Dan juga buat yang mau bergabung ya, silahkan di nomor yang sama di 08 1148 1048. Jika bisa nge-request lagu dari WA-nya radio di nomor yang sama juga, serta bisa nge-request lagu dari Facebook dan Instagramnya Radio Sreve.

0: Oke, kita balik lagi ya, tentunya masih di program di Godak Studio yang Dangdut Ekstra, dan di studio sudah pukul 10 lewat 43 menit melintas. Baik, silakan ini buat yang mau bergabung, kita tunggu di nomor yang sama ya, di 08 11648 1048. Dan coba siapa ini penelpon, kita ada siapa di sana?
1: Halo, di Godak, selamat pagi, assalamualaikum.
2: Di Godak, di Goyang, Dangdut, Kamai, waalaikumsalam.
1: Ada Bang Putra di seputaran 10 salam ya, kabarnya bagaimana Bang Putra?
2: Kabar Bang Putra, alhamdulillah baik, karena...
1: Sehat, alhamdulillah juga sama nih, sehat selalu gitu deh ya. Ini langsung aja nih, lagu apa nih Bang?

0: Oke, kita balik lagi ya, tentunya masih di program di Godak Setiap yang Dangdut Ekstra, dan di studio sudah pukul 10:43 melintas. Baik, silakan ini buat yang mau bergabung, kita tunggu di nomor yang sama ya, di 08 1168 1048. Dan coba siapa ini penelpon, kita ada siapa di sana?
1: Halo, di Godak, selamat pagi, assalamualaikum.
2: Di Godak, di Goyang, Dangdut, Kamai, waalaikumsalam.
1: Ada Bang Putra di seputaran 10 salam ya, kabarnya bagaimana Bang Putra?
2: Kabar Bang Putra, alhamdulillah baik, karena... Iya, kabar Kamai, selamat pagi, selamat pagi.

0: Selamat pagi, assalamualaikum.
1: Digodet, digoyang, dangdut, kemai, waalaikumsalam.
0: Ada Bang Putra di seputaran 10 salam ya, kabarnya bagaimana Bang Putra?
1: Kabar Bang Putra, alhamdulillah baik, tanah. Iya, apa sama Ida, selamat sekitar sama nak.
0: Sehat, alhamdulillah juga sama nih, sehat selalu gitu deh ya. Ini langsung aja lah, minta lagu apa nih Bang?
1: Bang Putra minta lagu Evita Mala, Gadis Miskin.
0: Evita Mala, Gadis Miskin?
1: Iya.
0: Oke, salamnya buat siapa?
1: Salamnya buatnya Kak Maida, semoga selalu sudah cukupin. Buatnya Kak Elvina Jakra, Pak Tepos, Mama Iwan, Mama Gilang, Bu Ayu, Pak Nosa Manik, Pak Ipin Kombi, buatnya Bang Har, Bang Rindi, Bang Boy, buatnya Mang Agus, buatnya Bule Ati. Udah lama nih gak terdengar suaranya Bule Ati ya. Iya, Kakek Huta Barat, semua tempat di Cibali satu persatu Pak Mai yang mau nasirkan dan cabut nama Bang Putra. Oke, assalamualaikum Pak Mai.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, penelpon kita dari warga 10 salam ya, Bang Putra katanya minta lagu dari Gadis Miskin Evita Mala ya. Nanti kita puterin tuh lagu spesial buatnya Bang Putra. Dan silakan ini buat para pendengar yang masih mau bergabung, kita tunggu di nomor yang sama di 0811-1648-1048. Juga bisa request lagu dari WA-nya Radio di nomor yang sama juga, serta bisa request lagu dari Facebook dan Instagram-nya Radio Sreven.

kecantikan dulu deh, terkhusus untuk ekstrawan ya semua. Ya, oke, okay. Di sini ada tips ya, 4 ramuan tradisional untuk kecantikan yang bisa dicoba untuk para cewek-cewek lah ya. Oke, okay, Isramania ya. Banyak cara nih yang bisa kamu lakukan untuk merawat wajah. Ya, enggak harus mahal. Nyatanya kamu bisa gunakan ramuan tradisional untuk kecantikan di rumah ya. Mulai dari menggunakan kayu manis, putih telur, madu hingga lemon. Nah, semuanya bisa kamu gunakan sesuai dengan jenis kulit kamu dan digunakan sebagai masker wajah ya. Nah, biasanya nih ya ramuan tradisional itu ya untuk kecantikan digunakan agar kondisi kesehatan kulit wajah menjadi lebih optimal ya. Nggak hanya asal menggunakan ya, kamu juga harus mengetahui ya kebutuhan dan jenis wajah agar manfaat dari ramuan tradisional yang kamu gunakan semakin optimal, Ekstramania. Ya, kira-kira apa aja nih ya yang bisa ramuan itu dicoba di rumah, dan juga ya mungkin buat para tim-tim yang pengen banget punya wajah bersih, glowing, cantik, mempesona, kencang, ya ini dia nih. Boleh coba nih di rumah ibu-ibu ya. Yang pertama ada masker madu dan air lemon ya. Tentunya nih sudah banyak yang tahu ya bahwa madu memiliki banyak manfaat bagi kecantikan. Jadi madu memiliki kandungan alami yang sangat berfungsi sebagai antibakteri, antioksidan, dan juga eksfoliasi. Nah, selain madu, Isramania, air perasan lemon juga dinilai memiliki banyak kandungan yang bermanfaat sekali ya untuk wajah. Mulai dari antioksidan, anti jamur, bahkan dipercaya efektif ya untuk mencerahkan kulit wajah kita. Terus selain masker madu dan juga air lemon, juga ada masker putih telur. Ya, ini yang gampang banget lah ya dicari, dicoba bahkan juga, Isramania. Nah, di sini ya tidak hanya tidak ada salahnya ya mencoba gunakan putih telur sebagai masker wajah. Nah, kandungan protein yang terdapat dalam putih telur itu dinilai efektif ya untuk mengencangkan kulit wajah dan mengatasi kulit wajah yang berminyak. Caranya ya, Isramania, tinggal memisahkan putih telur dengan kuning telurnya ya. Setelah terpisah, oleskan putih telur secara perlahan dan merata pada wajah. Dan pastikan juga nih ya, wajah telah dibersihkan dan kamu juga menggunakan alat yang steril untuk mengoleskan putih telur ke wajah. Jadi biarkan mengering secara alami dan baru Isramania bilas dengan air, itu dia. Dan yang ketiga, masker oatmeal dan pisang. Jadi di sini bukan hanya untuk sarapan loh ya, nyatanya menggunakan campuran oatmeal dan pisang sebagai masker wajah bermanfaat sekali ya untuk kamu yang memiliki jenis kulit wajah yang kering kerontang. Itu kayak saya gitu, wajah-wajah saya kayak gitu nih. Jadi campuran oatmeal dan pisang ya untuk masker wajah bisa membuat kulit wajah menjadi lebih halus dan juga lembab. Jadi Isramania, ini boleh coba deh mungkin buat teman-teman yang kerjanya di lapangan ya, yang memang tiap harinya harus ketemu dengan matahari, debu, polusi udara yang agak susah dibilang ya Kak Mai, bener ya. Itu boleh dicoba masker oatmeal ini dan pisang pada saat kamu di rumah gitu. Nah, yang terakhir, masker kayu manis dan juga madu, Isramania. Jadi siapa bilang kayu manis hanya bisa kamu gunakan untuk membuat makanan atau juga minuman ya. Nyatanya kayu manis bisa kamu gunakan sebagai masker wajah. Jadi kamu bisa mengkombinasikan kayu manis dengan madu itu. Jadi di sini manfaatnya ya, kamu bisa mengatasi masalah jerawat karena adanya kandungan antibakteri dalam kayu manis tersebut ya. Gak hanya itu, Isramania, ini kandungan antioksidan dalam kayu manis membuat kulit menjadi lebih sehat dan mencegah munculnya tanda penuaan dini. Buat kita lah ya, mak-mak yang udah berusia 30 tahun gitu ya kan, yang memang sudah beranjak mulai dewasa, sudah agak sedikit keriputan di wajah. Nah, ini nih, kapan lagi kita mempercantik diri ya? Kita juga butuh dong untuk bisa ngebahagiain diri sendiri dengan ya metode-metode yang murah, mudah, gampang juga dicari, Isramania.

Okay, selesai. Kak Maida kasih tips ya untuk Isramania semua. Dan kita mau break dulu lah ya. Kak Maida mau puterin dulu single bagus darinya Ghea Yubi, Apa Kabar Mantan.

0: musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.
1: Bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
2: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
1: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
2: Bodoh amat.
3: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan. Dapat mencegah terjadinya banjir. Dapat mencegah bau tidak sedap. Dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo, selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.

Oke, selamat ya, ya di studio sudah pukul 11:59 melintas. Dan ya ini sudah waktunya Maida untuk pamit ya dari ruang dengar Isramonia semua. Insyaallah besok Maida masih mengudara lagi ya, tentunya di jam dan juga di program yang sama. Maida pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.
1: Bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
2: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
1: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
2: Bodoh amat.
3: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan, dapat mencegah terjadinya banjir, dapat mencegah bau tidak sedap, dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.

Extra Mania sesaat lagi dari studio akan kami kumandangkan seruan azan salat fardu zuhur. Dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat fardu zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Sesungguhnya memurnikan semua bentuk peribadatan hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala adalah inti dari agama Islam. Allah subhanahu wa ta'ala tidak memerintah hamba-hambanya kecuali agar mereka beribadah kepada Allah dengan memurnikan ketaatan dan peribadatan mereka hanya untuk Allah semata. Oleh karena itu, sikap menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala merupakan pelanggaran terbesar dalam pandangan syariat. Menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala atau syirik ada dua macam, yaitu syirik besar dan syirik kecil. Syirik besar maksudnya mengangkat sesembahan di samping Allah, seperti syiriknya kaum Nasrani dan para penyembah kubur. Syirik seperti ini mengeluarkan pelakunya dari Islam. Adapun syirik kecil, maknanya adalah menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dalam hal niat dan tujuan. Pelaku syirik kecil ini, dia menyembah Allah subhanahu wa ta'ala dan beribadah hanya kepada Allah. Tetapi dia memiliki niat lain di dalam hatinya selain dari mengharap ridha Allah dan pahalanya. Sebagai contoh, seorang yang berinfak di jalan Allah, tetapi di dalam hatinya terselip niat mengharap pujian manusia di samping mengharap ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Maka amal saleh atau ibadah yang tersisipi niat semacam ini sia-sia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tidak menerimanya, tidak memberinya pahala sedikitpun. Bahkan pelakunya diancam dengan azab neraka, wal'iyadu billah. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala tidak menerima amal saleh apapun kecuali jika memenuhi dua syarat, yaitu niatnya ikhlas semata-mata karena Allah dan cara pelaksanaannya sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah taala berfirman,
2: Ana aghna asy-syuraka'i 'ani asy-syirk. Man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirka.
1: Aku sama sekali tidak butuh pada sekutu. Siapa saja yang melakukan suatu kesyirikan, maka aku akan meninggalkannya bersama sekutunya itu. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini memperingatkan kita semua dari bahaya riya atau sum'ah. Sum'ah artinya beramal saleh yang disyariatkan Allah, namun dengan disisipi niat agar manusia mendengar tentang amal salehnya. Riya dan sum'ah akan menggugurkan amal-amal seseorang dan mengundang kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, wajib bagi kita semua untuk memurnikan niat dan tujuan kita dalam beramal saleh. Kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar dia menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang ikhlas dan jujur dalam beramal.

0: Banjir merupakan bencana alam yang kerap terjadi saat musim hujan. Berikut tips-tips yang bisa kamu lakukan jika di lingkungan kamu terjadi bencana banjir. Pertama, padamkan aliran listrik rumah kamu dan jauhi sumber listrik seperti stop kontak dan tiang listrik. Kedua, mengungsi ke dataran tinggi secepat mungkin bila ketinggian banjir semakin meningkat. Ketiga, amankan barang berharga seperti dokumen penting, perhiasan, dan lainnya. Dan keempat, selalu ikuti informasi darurat di lingkungan sekitar rumah.
1: Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun? Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

Gak merata, kayak sepertinya agak lama juga nih hujannya ya. Esrone sekarang udah menunjukkan jam 3.48. Wah, sorry nih Esrone semuanya yang mungkin pedagang-pedagang, UMKM, ya kan, apalagi street. Semangat ya Esrone semuanya, gimana keadaan cuaca mungkin bukan hari ini, mungkin besok gitu Esrone semuanya. Bisa rezeki datang dari manapun Esrone semuanya. Dan ada yang lagi viral nih Esrone semuanya, ya. Ini kalau lihat dari videonya 16 detik viral. Ini di Sebulu Salam nih Esrone semuanya. Luar biasa, seorang suami nginjak-nginjak istrinya sendiri di kafe. Bayangin dengan banyak orang yang lihat. Ya kan? Padahal kalau ceritanya ini Esrone semuanya, ya. Ceritanya ini diduga ini di lapangan Beringin Sebulu Salam Esrone semuanya. Insiden ini kabarnya dalam komentar posting-postingan yang kita lihat di akun-akun yang upload gitu ya Esrone semuanya. Apa sih namanya? Ketahuan gitu. Kayaknya selingkuh atau gimana. Pas ditegur bukannya kayak sadar dia tuh selingkuh minta maaf atau apa-apa gitu kan. Malah dia nyakitin gitu Esrone semuanya. Sampai nginjak kepala istrinya, kan cowok apaan kayak gitu nih ya, culun ya, kayak kita gitu kita katakan ya, luar biasa loh, kuat loh, nggak yang kayak segan-segan ya, kuat kali dia nginjak kepala Esrone semuanya, kepala si ceweknya. Wah, ganas sekali sih itu. Wah, ada di lapangan emang urusan rumah tangga orang, cuman kan nggak gitu ya, ini udah kena fisik loh di luar di publik loh. Ya serang-serang lu. Agak ngeri kali ya komentar-komentar. Ini lagi ditelusuri nih Esrone semua, mungkin bakal ditangkap juga si cowoknya ini, makin pokoknya ditindak lanjuti ya. Kayak mana Esrone semuanya, ngeri kali, kasar kali nih cowok. Wah, jangan dibiarkan lah cowok-cowok yang seperti ini Esrone semuanya ya. Ya walaupun misalnya ada kesalahan ataupun maksudnya enggak sampai segitu loh. Ya, parah. Ada-ada aja lah ya manusia sekarang ya.

Irma Brutu namanya, warga desa Cepu, kecamatan Penanggalan, Kota Sebulus Salam. Dan dia menjadi korban penganiayaan kejam yang diduga dilakukan suaminya, si Muhammad Ridho Banurea, nama suaminya tadi. Nah, ini awal mula, ya, gimana terjadinya ini saat si korban, si istrinya itu mendapatkan sedang bermesraan bersama wanita lain, ya. Jadi si istrinya tadi ngelihat suaminya bermesraan dengan cewek lain di tempat umum bahkan. Nah, kalau dari cerita si korban, itu kejadian di hari Minggu, tanggal 27 kemarin ya, serangannya jam 9 malam kurang lebih. Nah, saat itu si istri tadi ini pergi ke lapangan Beringin di Sebulus Salam, pingin beli makanan awalnya tuh. Dia nggak tahu mungkin ya, bukan yang awalnya, wah, dengar-dengar kabar dari kawan gitu kan, si cowokmu, suamimu selingkuh nih, datang sana. Nggak gitu. Awalnya si istrinya tadi cuma pingin datang ke lapangan beli makanan, esrawannya semuanya. Nggak tahu nih, ada suaminya di situ. Nah, waktu sampai ke lokasi, dia terkejut, istrinya tadi terkejut, melihat suaminya sedang bermesraan dengan wanita lain. Oh, siapa yang nggak terkejut dia, esrawannya semuanya, ya kan? Jangankan yang masih pacaran aja mungkin bakal terkejut dengan selingkuh nih, apalagi yang udah suami istri selingkuh, kan? Yang udah memang halal gitu ya. Terus istrinya tadi negur, kan udah ketahuan nih suaminya tadi selingkuh, ditegur sama istrinya. Nah, bukannya suaminya tadi ngaku kesalahan, bahkan suaminya tadi malah marah besar. Bukan sekedar marah yang ngomong doang tuh, langsung ditarik, langsung dipukuli tubuhnya, bahkan memijak kepalanya hingga istrinya tadi nggak sadarkan diri. Gila nggak itu, ya, ya. Tapi sekarang si korban, ya, si istrinya tadi berjuang pulih dari luka-luka yang diderita akibat perlakuan kejam suaminya sendiri. Bayangin, kita yang salah ditegur sama istri atau suami gitu ya. Harusnya kita kan kayak sadar kan, aduh aku salah misalnya. Maaf sayang, aku enggak maksud gue sih, enggak aku bisa jelasin kan, biasa kayak gitu ya. Misalnya kalau orang selingkuh ketahuan, maaf sayang aku bisa jelasin, aku bisa ceritain gini. Ini malah terbalik ya. Dia ketahuan, dia pula yang marah kan lain ya. Ini udah di ini nih, udah di kalau bahasa kasarnya udah dirasukin ya sama iblis loh ya, Ronnya semuanya. Bisa lah kayak gitu ya. Nah, si bapak si korban tadi, bapak istri tadi pun sangat terpukul dan menuntut pihak berwenang tidak menutup mata terhadap kasus ini ya. Dia anak saya, katanya, kata bapak dia tadi, hanya menegur suaminya loh yang bersama wanita lain, kok dibalas kekerasan ya. Jadi beliau meminta aparat penegak hukum segera turun tangan, mengusut tuntas dan memproses pelaku sesuai hukum yang berlaku. Esrawannya semuanya ya, sedih pasti, marah ya seorang ayah ngelihat anaknya, walaupun seharusnya seorang, kalau cewek kan udah lepas ya, kalau udah nikah ya udah lepas dari keluarganya ya, tapi kan tetap seorang anak loh dia ya, pasti sedih ya Esrawannya semuanya. Wah, terus keluarga menegaskan kekerasan dalam rumah tangga apapun alasannya ada tindakan melanggar hukum, Irma berhak mendapat perlindungan, keselamatan dan keadilan masyarakat pun menuntut pelaku dijatuhi hukuman setimpal agar tidak ada lagi korban yang serupa. Ya, dari cerita ini, kalau kamu memang nggak sayang lagi atau nggak apa lagi, ya pulangkanlah baik-baik ke orang tuanya. Itu ya tujuan ini, jangan sampai fisik. Ya, gitulah sekilas informasi ya Sarwania semuanya ya. Oke. Yang jadi lucunya, tadi harus ada baca berita yang lainnya juga di akun lain. Beritanya ini menampilkan wajah, mungkin teman harus kenal, teman juga. Mungkin Sarawana semua juga teman. Ini wajah orang Aceh Singkil, si Muji. Ya, si Muji. Dia, maksudnya kabar berita yang Sebulus Salam ini tadi, yang selingkuh ini tadi. Teman yang ditampilkan wajah si Muji. Bayangin ya, dengan caption kalau mungkin dibaca padahal ngerti si Muji ini selaku ini dia anggota apa nih, kepala, ketua, ini ketua pengawasan kayak gitulah ya, pengawasan ya, pokoknya pendidikan gitu-gitu ya Sarawana ya. Pokoknya beliau langsung speak up gitu ya, harus ditindaklanjuti dengan hal-hal seperti ini gitu ya Sarawana ya semuanya, maksudnya disoroti seperti itu. Nah, yang harus lucu, orang baca komentar, harus baca komentar, ada yang bilang,
Wah ini saya kenal ini orang Gunung Lagan. Katanya gitu, orang Gunung Meriah gitu lah. Emang nakal itu, katanya. Loh, kan dia gak baca beritanya nih, Esra, cuma ngelihat judul sama foto yang di berita tadi. Padahal yang foto berita tadi, dia sebagai anggota hanya membilang gitu loh. Bukan yang dia yang pelaku, bukan dia korban. Makanya, wah gak baca berita yang komen ini, Esra, ini semuanya. Padahal kan bukan dia yang melakukannya. Ada-ada ya kan. Wah, kurangnya literasi. Balik-balik lagi literasi ya. Oke. Info itu juga mengakhiri pertemuan kita di program Extra Relax Time. Terima kasih Estrawania semuanya. Putar terakhir ini requestan dari Bang, ada requestan dari WhatsApp ya. Mau request dia Agnes Monica Matahariku dan spesial buat orang tuaku semoga sehat selalu, itu aja Bang Aris. Assalamualaikum katanya. Waalaikumsalam. Ini nama WA-nya nih selalu sabar ini. Oke, terima kasih atas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa.

Pokoknya nih lebih lengkapnya lagi nih harus infokan ya Seronius semuanya ya kan tadi cerita ya kan. Tapi betul gitu ya Seronius ini kita lihat dari akun kabar Subulus Salam langsung ya. Ini terjadi hari Minggu nih. Ini kabarnya yang wanita yang berusia 20 tahun ya.

Banjir merupakan bencana alam yang kerap terjadi saat musim hujan. Berikut tips-tips yang bisa kamu lakukan jika di lingkungan kamu terjadi bencana banjir. Pertama, padamkan aliran listrik rumah kamu dan jauhi sumber listrik seperti stop kontak dan tiang listrik. Kedua, mengungsi ke dataran tinggi secepat mungkin bila ketinggian banjir semakin meningkat. Ketiga, amankan barang berharga seperti dokumen penting, perhiasan, dan lainnya. Dan keempat, selalu ikuti informasi darurat di lingkungan sekitar rumah.

Pason Nuain Akaroga Siap Balige Tarudung Laguwati Persea Naing Manok Tornin Nanasida Atok Permusik Nami Baik Kamu Majo Lagu Sinanggar Tullo Bye Musike.

Okay, kita balik lagi ya. Tapi masih di program NND Nuansa Nada Daerah. Dan jelas masih bareng Kak Maida. Siapa lagi dong? Oke, Selamania, ini di studio sudah pukul 16.22 menit melintas ya. Selamat sore banyak kamu yang mungkin lagi beraktivitas di luar rumah dengan cuaca yang ya sedikit, bukan sedikit ya, memang lagi hujan ya. Intinya tetap selalu berhati-hati ya buat teman-teman semua. Terus juga buat para ibu-ibunya yang lagi riuh banget dengan pekerjaan kesehariannya yang gak pernah selesai. Semangat terus ya. Oke, silakan buat yang mau bergabung ya di nomor yang sama di 0811-648-1048. Juga bisa nge-request lagu dari WA-nya radio di nomor yang sama juga. Serta bisa nge-request lagu dari Facebook dan Instagramnya Radio SRFM.

0: sapa penelpon kita, ada siapa di sana?
1: Halo, selamat sore Nende.
2: Waalaikumsalam Nende, wancana daerah Kameda.
1: Iya, ada Bang Putra di seputaran Sebelum Selam. Kabarnya masih sama ya Bang Putra?
2: Sama.
1: Kalau cuaca gimana? Masih mendung kah atau sudah mulai hujan?
2: Mendung, tapi ya? Hujan gerimis.
1: Mendungnya hujan gerimis.
2: Iya.
1: Beda dong. Tadi kalau di sini hujannya deras gitu ya.
2: Iya, gerimis-gerimis mengundang.
1: Oke lah, ya sudahlah kalau begitu. Ini kira-kira mau diputerin lagu apa nih kamu Bang Putra?
2: Biasa Bang Putra, Ayu Syafitriana.
1: Ayu Syafitriana, salamnya buat siapa?
2: Salamnya buat Neta Maeda, semoga selalu senang buat kecil. Pak Kepos, Mama Iwan, Mama Gilang, Bu Ayu, pengantin baru, buatnya Kak Wirma, Kak Naya Tamrin, Pak Tepos, Mama Iwan, Mama Gilang, Bu Ayu, Pak Nota Manik, Bang Rendi, Bang Har, Kakek Uta Barat, buatnya Kakek Gunung Lagan, buatnya semua-semua Papa di Cukupin Kita Bersatu. Karena manusia depan Cukup Nama Bang Putra. Oke, Kak Naida, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

bisa. Oke, penelpon kita dari warga. Sebelum salam ya Bang Putra, katanya sih minta lagu darinya Ayu Syafitriana ya, dengan single bagusnya Teduh Ate. Ya, nanti kita puterin. Dan silakan buat yang masih mau bergabung, kita tunggu di nomor yang sama di 08 11648 1048.

0: Dan coba sapa lagi, ada siapa di sana? Halo, Enende. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam, Enende.
1: Enende, narasumber lagu daerah.
0: Iya, apa kabar ini, Karisma?
1: Alhamdulillah, sehat aja nih, Kak. Enende, gimana kabar sekarang?
0: Insya Allah juga sehat, sama seperti dengan Kak Risma, ya. Baik, Karisma, langsung aja ini mau minta lagu apa?
1: Mau minta lagu Isran aja lah, Kak.
0: Isran yang mana tuh?
1: Yang judulnya Kenaya aja lah, Kak.
0: Oke, salamnya buat apa?
1: Salam-salamnya yang pertama buat Kak Maida, semoga sehat selalu.
0: Terus?
1: Terus Kak Fina, Bang Aris, Bang Badak, Bang Putra, Bang Dapi, Kak Cinta, Kak Mutia, Pak Nusa Manik, Pak Tepos, Pak Tukiman di Bakal Buah, Mutia di Gosong,
0: terus?
1: Baru Bang Rendi, tiga aja lah, Kak, soalnya hari gak inget.
0: Oke lah, kalau begitu terima kasih, Kakak.
1: Kak Fina di mana, Kak? Kak Fina lagi penyiaran.
0: Nyiar kok. Insya Allah besok mulai hari Jumat Kak Fina siaran pagi di program di Godak. Slow aja, tunggu aja ya, karena beliau lagi masa-masa bahagia gitu.
1: Oh, udah lagi apa ya, Kak? Pengantin karya.
0: Betul, benar sekali. Oke ya, Kak. Sudah, terima kasih. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada Karisma di Sultan Daulat ya, minta lagu darinya Isran Kanaya. Nanti kita puterin. Dan baik, coba sapa lagi, ada siapa? Halo Wenende, selamat sore.
2: Nuansa nada daerah.
0: Iya, apa kabar ini,
2: Bang? Selamat sore kembali.
0: Iya, ada yang bisa saya banting, Bang?
2: Di mana?
0: Ada yang bisa saya banting?
2: Oh, bisa Kakak ini apa laporan Kakak?
0: Oh, laporan yang bagaimana nih? Baik, saya akan mendengarkan keluh kesah Anda.
2: Hatinya lagi terluka, Kakak.
0: Oh, terluka karena apa?
2: Karena cinta, Kakak.
0: Cinta?
2: Cinta.
0: Cinta?
2: Iya.
0: Jadi terluka karena cinta. Makanya kalau enggak mau terluka enggak usah mengenal cinta.
2: Iya, kan ya? Ciuman, ciuman indah namun tiada artinya.
0: Oh, gitu pula ya. Alah, susah pula ini. Oke lah, kalau gitu, meminta lagu apa ini, Bang Musliman?
2: Ada nggak lagu Sawangan nggak, Kak?
0: Sawangan, kae Sawangan, gitu ya?
2: Iya, Kak, aja nggak apa-apa satu album.
0: Baik, nanti lagunya kita puterin. Salamnya buat siapa?
2: Baru Kak Risma tuh ya?
0: Iya.
2: Kak Risma cocok sama putra tunggang kusuk tuh.
0: Loh, dia lo udah punya laki. Kok kamu bilang kayak gitu? Ya,
2: oh,
0: gak mungkin
2: lah
0: cocok.
2: Iya.
0: Orang udah punya laki, dijodoh-jodohkan sama orang. Ya enggak lah, boleh.
2: Iya, maksudnya salamnya lo, Kak. Salamnya
0: oh,
2: buat
0: salam.
2: Putra tunggang kusuk. Gitu lah.
0: Makanya kalau ngomong tuh yang betul dikit ya. Ya udahlah, lanjut.
2: Baru buat ya Pak Tepon, Pak Nusa Manik.
0: Iya, terus.
2: Buat Mama Gilang tuh lewati di Singkil. Baru buat teman-teman tuh. Bang Boy, Bang Roy. Baru buatnya Bang Har. Buatnya Pak Eko. Buat Bang buatnya Bang Dapi, Bang Haris, Kak Maida, buatnya Kak Fina ya.
0: Iya.
2: Wah. Ya udah, itu aja, Kak. Terima kasih, Kak ya. Jangan lupa diputar, Kak ya.
0: Oke, siap.
2: Ya udah, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kalau begitu dari Bang Musliman di Bakal Buah minta lagu Sawangan. Keceknya. Omongnya lagu Sawangan ge. Ya wis lah, mungkin tak puterin lagu Sawangan iki nggo sampean, ya. Baik, kalau begitu kita break dulu. Kita mau puterin lah ya single bagus ini darinya John Paradep ya. Kena batuna ya. Semoga terhibur lah buat Isra Mania semua.

0: Eh bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
1: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
0: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
1: Bodoh amat.
2: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan, dapat mencegah terjadinya banjir, dapat mencegah bau tidak sedap, dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.
3: Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.

Okay, Sramania ya di studio setelah pukul 17:58 melintas. Ya, dan ini sudah waktunya Maida untuk pamit dari ruang dengeri Sramania semua. Okay, Maida pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Eh bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
1: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
0: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
1: Bodoh amat.
2: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan. Dapat mencegah terjadinya banjir. Dapat mencegah bau tidak sedap. Dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo, selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.
3: Banjir merupakan bencana alam yang kerap terjadi saat musim hujan. Berikut tips-tips yang bisa kamu lakukan jika di lingkungan kamu terjadi bencana banjir. Pertama, padamkan aliran listrik rumah kamu dan jauhi sumber listrik seperti stop kontak dan tiang listrik. Kedua, mengungsi ke dataran tinggi secepat mungkin bila ketinggian banjir semakin meningkat. Ketiga, amankan barang berharga seperti dokumen penting, perhiasan, dan lainnya. Dan keempat, selalu ikuti informasi darurat di lingkungan sekitar rumah.

Extra Maria sesaat lagi dari studio akan kami kumandangkan seruan azan salat fardu maghrib. Dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat fardu maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Mutiara Hadis dari Abu Dzar radhiyallahu ta'ala an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang disampaikan oleh Rabbnya Azza wa Jal, ya ibadi innakum tukhti'una billayli wan nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum. Ya ibadi, innakum lan tablughu durri fatadurruni, walan tablughu naf'i fatanfa'uni. Yang artinya, wahai hambaku, kalian semua melakukan kesalahan pada malam dan siang hari, dan aku mengampuni dosa-dosa kalian semuanya. Maka mintalah ampun kepadaku, niscaya aku mengampuninya. Wahai hambaku, sesungguhnya tidak ada kemudaratan yang dapat kalian lakukan kepadaku, sebagaimana tidak ada kemanfaatan yang dapat kalian berikan kepadaku. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Dalam syarah hadis Arba'in, Ibnu Daqiq Al-Aid mengatakan, kalimat dalam hadis ini merupakan sindiran yang selayaknya membuat orang yang beriman merasa malu. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan malam agar hamba menjadikannya untuk berbuat ketaatan dan beribadah kepadanya dengan ikhlas. Karena beribadah di waktu malam akan lebih selamat dari bahaya riya dan nifaq. Akan tetapi hamba malah menyalahinya dengan berbuat kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis ini juga menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menciptakan siang sebagai saksi atas manusia. Maka selayaknya setiap orang yang berakal, dia mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalamnya dan tidak menampakkan pembangkangan di tengah-tengah manusia. Di dalam hadis ini juga terdapat peringatan akan betapa kita ini fakir dan lemah untuk mendapatkan apa yang bermanfaat bagi kita, dan untuk menghindarkan diri dari apa yang mendatangkan mudarat. Kecuali jika Allah Subhanahu wa Ta'ala membantu kita untuk itu. Sehingga maknanya kembali pada kalimat, la haula wala quwata illa billah. Tiada daya dan kekuatan melainkan dari Allah. Maka sudah seharusnya seorang hamba menyadari, manakala mendapatkan sebuah kenikmatan, untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga setiap kali bertambah nikmat atasnya, semakin bertambah pula pujian dan rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam.

Extra Mania sesaat lagi dari studio akan kami kumandangkan seruan azan salat fardu isya. Dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat fardu isya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: مطيرة حديث dari Abu Dzar radhiyallahu ta'ala an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang disampaikan oleh Rabbnya Azza wa Jal, ya ibadi innakum tukhti'una billayli wan nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum, ya ibadi innakum lan tablughu durri fatadurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni. Yang artinya, wahai hambaku, kalian semua melakukan kesalahan pada malam dan siang hari, dan aku mengampuni dosa-dosa kalian semuanya. Maka mintalah ampun kepadaku, niscaya aku mengampuninya. Wahai hambaku, sesungguhnya tidak ada kemudaratan yang dapat kalian lakukan kepadaku, sebagaimana tidak ada kemanfaatan yang dapat kalian berikan kepadaku. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Dalam syarah hadis Arba'in, Ibnu Daqiqil 'Ayn mengatakan, kalimat dalam hadis ini merupakan sindiran yang selayaknya membuat orang yang beriman merasa malu, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan malam agar hamba menjadikannya untuk berbuat ketaatan dan beribadah kepadanya dengan ikhlas. Karena beribadah di waktu malam akan lebih selamat dari bahaya riya dan nifaq. Akan tetapi hamba malah menyalahinya dengan berbuat kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis ini juga menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menciptakan siang sebagai saksi atas manusia. Maka selayaknya setiap orang yang berakal, dia mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalamnya dan tidak menampakkan pembangkangan di tengah-tengah manusia. Di dalam hadis ini juga terdapat peringatan akan betapa kita ini fakir dan lemah untuk mendapatkan apa yang bermanfaat bagi kita, dan untuk menghindarkan diri dari apa yang mendatangkan mudarat. Kecuali jika Allah Subhanahu wa Ta'ala membantu kita untuk itu. Sehingga maknanya kembali pada kalimat la haula wala quwata illa billah, tiada daya dan kekuatan melainkan dari Allah. Maka sudah seharusnya seorang hamba menyadari manakala mendapatkan sebuah kenikmatan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga setiap kali bertambah nikmat atasnya, semakin bertambah pula pujian dan rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam.

musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

108 aja, pokoknya ingatnya Radio X kembali hadir menyapa Anda di cuaca yang melankolis banget malam hari ini, ya. Hujan sejak sore tadi, ya. Dan tahu aja, pas gue mau piket, ya kan, hujannya berhenti. Tapi kalau lihat prediksi BMKG mah, kayaknya lanjut malam ini, ya, lanjut, ya. Oke deh, walaupun hujan-hujan, tapi ingetnya Radio Ekstra. Yang lagi makan, ingetnya Radio Ekstra, ya. Malam-malam gini, ingetnya Bang Dap.

0: Eh bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
1: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
0: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
1: Bodoh amat.
2: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan. Dapat mencegah terjadinya banjir. Dapat mencegah bau tidak sedap. Dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.

Yang indah-indah aja ya. Yang enggak indah ya enggak usah. Ya. Enggak usah yang indah-indah. Yang enggak indah ya taruh di tempatnya. Oke, okay, keistirahatannya semua. 08116481048. Kita sapa di ujung layanan telepon, baik WhatsApp ya, di nomor yang sama. Assalamualaikum. Bang Davi, waalaikumsalam. Ini Suherianto. Suherianto di Leiboboh ya. Leiboboh banjir gak bang? Itu apa namanya? Paretnya ngeluap gak? Biasanya tuh ngeluap tuh ya. Lagunya Siti Badriah bang, tolong puterin undangan. Kirim salamnya buat Vina Putri, Amanda, Alia, Sekar, Wirma, Maida, Haris, Badak, Pak Nosa Manik, Putra, Pak Omas, Pak Tepos, Pak Eko Prasetyo, Elvina Azahra, selamat menikah selalu, doanya langgeng. Oke, terima kasih. Bang ya, Bang Suherianto diundang gak kemarin ini? Iya, semoga saja ya diundang juga gitu ya. Oke, yang gak diundang ya gak apa-apa.

0: Jadi prediksi BMKG ini kan nggak bagus cuaca malam hari ini begitu ya. So buat yang hendak bepergian malam gitu ya, utamakan keselamatan. Kalau bisa ya mungkin ditunda perjalanannya atau bagaimana begitu ya. Ya, ada informasi penting nih bagi masyarakat Gunung Meriah ya. Kenapa? Karena ada apa nih? Semacam verifikasi pendataan begitu ya. Jadi ini sesuai dengan sprint Kapolres Aceh Singkil untuk pendataan perlinsos alias perlindungan sosial untuk Kecamatan Gunung Meriah untuk masyarakat yang tidak mampu agar besok datang ke Polsek Gunung Meriah melakukan verifikasi pendataan. Syaratnya bawa kartu keluarga, KTP asli, buku rekening BSI, rekening listrik atau token listrik ya. Tuh ya. Jadi ya silakan saling menginformasikan ya Ekstramania. Ini nggak tahu nih dalam rangka apa perlindungan sosial ya. Itulah kira-kira ya. Iya kira-kira. Untuk apa datanya ya? Mungkin mau dikasih bantuan atau gimana ya? Nggak tahu kita ya. Saya cuma nyampein informasi aja nih ya. Halo, assalamualaikum, selamat malam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rafi.
0: Iya. Assalam, sehat Pak. Gimana? Baru hujan? Iya, podolan yang kene juga baru hujan kok iki, Pak. Iya, hujan juga iki. Banjir enggak? Nang kono?
1: Ora.
0: Ya mana tahu paret-paretnya doanu ya. Apa meluap ya? Pak. Hah? Ikulah. Sehat kan? Iku sing paling penting. Iya, wis ngopi apa rong? Hilang suara niki, Pak Salam.
1: Halo, ya.
0: Kaya urung ngopi iki. Rodok gagal paham iki.
1: Kalau mau ngopi banjur jan begati. Tadi baru jalan mau kentung dari ngopi.
0: Hujan-hujan baru ngopi. Iya. Iki pun suara nari kecil ya Rameki. Urung ganti apa nih mau piye kita?
1: Urung ganti nih dan tapi.
0: Ya enggak lah, iki lah jilid meneh kan tanggal muda, ya kan gajian, ya kan wis lah ndang toko nang toko ponsel nang Rimo. Nek payah-payah wis lah, tak goleke tak anu tak kawani.
1: Iya.
0: Piye? Aku. Syaratnya anu gawa anu apa jenenge KTP? Kartu keluarga KTP. Iya. ikulah. Piye? Saya sudah tunggu.
1: Kak, para kakak-kakak saya juga.
0: Piye?
1: Karo paket pos ae, karo paket pos.
2: Oh, paket pos. Oh, iso juga.
1: Kebesok ngebayari. Kok kan bayari.
2: Ya wes Pak, kaya request lagune sapa jerek?
1: Apa?
2: Apa?
1: Oh.
2: Ah.
1: Oh.
2: Apa ne? Ih, asli dah. Enggak jelas iki suarane iki. Pak Salam.
1: Oh.
2: Ah, hilang suaranya Riko.
1: Halo.
2: Hah?
1: Oh.
2: Apa? Ora jelas, Pak.
1: Halo lagi nih.
2: Ramai Rama.
1: Spin.
2: Spin.
1: Wow.
2: Asli kita.
1: Nah,
2: iku ada iki suarane Panera iki coba di loudspeaker apa piye ya?
1: Iya, termiskin.
2: Oh, termiskin di dunia.
1: Iya, salam-salamnya Bapak-bapak.
2: Oke. Iya. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ampun deh ya. Suaranya kecil banget. Mentang-mentang orangnya juga jauh di sana ya. Blok 30 tapi gak jauh banget ya. Kalau dari Rimo lumayan juga ya kan. Ya, selamat malam buatnya nan tampuk Mas Ponsel kadingaren iki bengi-bengi, Bang. Biasane awan sore ya kan, bengi-bengi nongol. Ya, selamat malam Bang Dapi, malam kembali nan tampuk Mas nih kembali hadir. Requestannya Sandis Group Cinta Anak Zaman. Bersyukur berdoa dan berusaha. Informasi cuaca di seputaran Nantampuk Mas gerimis mengundang Bang katanya. Oke, terima kasih informasinya. Salam hangat buat fan ekstra semuanya. Lias Ate ya. Oke deh ya. Buat yang kehabisan pulsa buruan ya untuk seputaran Siompin ya. Merapat di Nantampuk Mas Ponsel, Simpang Kutarik, Siompin, Kecamatan Suro. Oke. Jam berapa tutup Bang? 24 jam.

0: Halo, assalamualaikum. Selamat malam.
1: Malam.
0: Ya. Halo.
1: Halo.
0: Ya, dengan siapa ini?
1: Dengan Kakek Tobara.
0: Kakek Huta Barat kakek. Ya. Sehat ya.
1: Halo.
0: Iya. Halo juga.
1: Suaranya kecil kan?
0: Oh, suaranya pas-pasan.
1: Ini melalui apa nih, kecil kali ini bukan radionya udah rusak, HP ku bikin radionya.
0: Oh, lo kenapa Pak?
1: Ya, lemah, kilang manusia bisa rusak apalagi pula apa radio.
0: Berarti udah apanya itu, udah waktunya itu Pak ya?
1: Iya, jadi kita tinggal jalannya. Ini ada aku dengar tadi apa informasi mendata sama Polsek. Untuk data apa dah?
0: Oh itulah Pak. Ini saya cuma dapat informasi dari grup ya kan, grup di desa untuk datang ke Polsek Gunung Meriah verifikasi pendataan, pendataan Parlinsos itu.
1: Oh itu makanya aku dengar-dengar tadi radioku kecil kali ini. Juga. Hanya kalau radio bisa dibetuli. Kalau rusak dia, kalau manusia rusak enggak bisa dibetuli kan? Apa kabar, sehat anakku?
0: Alhamdulillah.
1: Itu makanya enggak mongol-mongol aku. Jadi macam mana lah mongol ini aku pinjam HP anakku radio. Aku HP center apanya radionya. Ini HP senggol-senggolan kan?
0: Ya disenggol-senggol kan malah anu loh Pak. Anu, nek disenggol-senggol kan licin meluncur terus yo kan?
1: Iya, ini HP senggol kan ngomong. Apa itu maka kecil suaranya 2 titik pun enggak ada kan? Dek, apa kabar? Sehat situ?
0: Alhamdulillah, kabar sehat, sehat, Pak, sehat. Alhamdulillah, ya.
1: Tadi ini cerita panjang pula lah, diguyur hujan aku mulai dari Seragi.
0: Sama
1: petir-petirnya sampai ke rumah pun hujan.
0: Sampai ke rumah pun hujan.
1: Ya, kemana lah dibilang juga. Berhenti enggak mungkin.
0: Oh iya.
1: Aku yang takutnya gue tadi apa? Petir.
0: Betul.
1: Kaca spion saya telungkupkan terus. Enggak terbalik lagi. Telungkupkan takut.
0: Petir.
1: Ya, petir kan.
0: Aduh. Berarti dari Saragi sampai Rimo hujan terus, kena hujan terus, Pak.
1: Jadi macam mana dibikin? Aku berhenti malas aku tuh.
0: Oh iya, nanggung juga.
1: Udah kedinginan dan berhenti ya minta ganti pakaian lah kan?
0: Iya. Udah berhenti ya, udah dingin ya kan, Pak ya?
1: Iya. Jadi ini apa? Minta nyanyi ini ya.
0: Lagu.
1: Apa saja, saya lagu-lagu apa saja, lagu Roma saja.
0: Judulnya, Pak?
1: Tersesat.
0: Tersesat?
1: Ya.
0: Oke.
1: Salam-salamnya buat kawan semua.
0: Ya.
1: Pertama sekali yang pembawa acara, semoga panjang umur.
0: Oke.
1: Ya, sehat selalu.
0: Siap.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih buatnya Kek Huta Barat ya.

Ya, selamat malam buatnya Andre Tumanggar di Fak-Fak Barat. Request lagu dari Alex Jambi, Terbakar Api Cemburu. Salamnya buat Bang Davi aja. Kenapa gak diangkat teleponku udah 2 kali, jangan sampai 3 kali ya Bang. Dari WA diangkat, aduh cewek, cewa, oh kecewa. Oke. Sabar Mo, sabar Bang ya. Iya, soalnya yang mana duluan yang masuk ya? Tadi soalnya yang masuk duluan dari WhatsApp, ya kan? Oke deh, sabar kawan. Nanti lagunya pokoknya tak puterin deh ya. Setelah yang satu ini, ada satu persembahan dari Hamdan ATT.

Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api. Selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.

0: Eh bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
1: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
0: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
1: Bodoh amat.
2: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan, dapat mencegah terjadinya banjir, dapat mencegah bau tidak sedap, dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.

Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

Pagi kembali di 104.8. Ya, Bung Andre Tumangger di Pak-Pak Barat tadi request lagunya Alek Jambi yang judulnya Terbakar Cemburu. Ya, sudah saya cari di YouTube ya. Ternyata belum ada. Gimana Bang? Lagunya tukar aja. Ya, soalnya udah saya cari. Ya, saya cari. Nggak ada lagunya ya. Tuker aja yang lain, ya kan? Oke, selamat malam yang lagi dalam perjalanan. Semoga selamat sampai tujuan, ya. Ya, untuk wilayah Ujung Bawang menuju ke Singkil, ya, Selok Aceh. Itu nampaknya dalam beberapa hari ini mau diaspal tuh jalannya ya. Soalnya tadi saya pulang dari Singkil tuh udah ditimbun ya. Ditimbun, udah siap. Tapi nampaknya belum datang aspalnya ya. Semoga lah segera diaspal biar jalannya tuh bagus, enak kita lewat gitu kan. Gak mereng-mereng kiri kanan gitu kan. Dan juga jalan-jalan yang lainnya yang banyak lubangnya ya.

Oke, apa aja yang dari Alek Jambi? Itu aja bang, kayak oke. Alek Jambi, ini yang terbaru itu Mimpi Jadi Kenyataan. Terbaru tuh, lagu terbarunya ya. Bolehlah, nanti itu kita puterin ya. Oke, kita ke sambungan layanan telepon. Halo, assalamualaikum, selamat malam. Terputus. Selamat malam juga buatnya Fazri Payung ya, yang ada di seputaran mana nggak tahu saya. Soalnya dia nggak pernah nyebutin alamatnya mana sih ya kan, cuma namanya doang. Walaupun dari WhatsApp gitu kan, sebutin aja nggak apa-apa ya kan, dari mana gitu kan. Silahkan aja. Ya, selamat malam buatnya siapa nih? Adi yang ada di seputaran Kecamatan Suro. Ya, apa kabarnya Bang Davi? Kabar alhamdulillah sehat, ini pendatang baru ya. Puterinlah Bang lagunya Andra Respati yang Rindunya Hatiku. Boleh, boleh. Tata puterin. Kirim salam buat pendengar Radio Extra FM aja dimanapun berada. Ucapannya selamat malam ya. Oke, kalau begitu.

Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.

Banjir merupakan bencana alam yang kerap terjadi saat musim hujan. Berikut tips-tips yang bisa kamu lakukan jika di lingkungan kamu terjadi bencana banjir. Pertama, padamkan aliran listrik rumah kamu dan jauhi sumber listrik seperti stop kontak dan tiang listrik. Kedua, mengungsi ke dataran tinggi secepat mungkin bila ketinggian banjir semakin meningkat. Ketiga, amankan barang berharga seperti dokumen penting, perhiasan, dan lainnya. Dan keempat, selalu ikuti informasi darurat di lingkungan sekitar rumah.

Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

Dan akhirnya hujan sudah turun. Kayaknya udah mulai reda juga. Stramania semua ya. Iya, makin adem deh malam ini ya. Ya, nanti pas gue siap siaran gitu kan. Habis jam 11 turun hujan. Apa namanya, berhenti hujannya. Gue pulang, mau lanjut lagi. Lanjut lah. Yang belum pada tidur, selamat malam. Untuknya ntar siapa nih? Oh, Elzatia ya, Elzatia. Nanya untuk informasi di Polsek Gunung Meria besok, Bang, itu bisa daftar identitas kartu digital enggak? Oh, sepertinya kayaknya enggak deh. Identitas kartu digital tuh langsung ya ke ini ya, kantor Capil. Ya, kantor Capil, datang aja ke situ. Ya, sekarang memang udah ini ya, pada pakai kartu identitas digital. Memang itu perlu juga ya. Karena ke depan semua serba digital ya.

Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api. Selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.

Baik, selamat datang itulah lagi bersamaan kita malam hari ini di Musik Malam. Terima kasih untuk atensi dan kebersamaannya. Esok kita jumpa lagi di program dan jam yang sama. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat beristirahat.

sayang dengan keluarga, bangunkan untuk salat subuh, karena salat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Simak program Mutiara Subuh di Radio Extra FM setiap Senin sampai dengan Sabtu pukul 6 sampai dengan 7 waktu Indonesia Barat bersama saya Ustadz Ali Basir, Sarjana Agama, Magister Pendidikan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Subuh, dakwah Islam, amar ma'ruf nahi munkar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira wa kul ja'al haqq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Iksamannya para pencinta acara mentara subuh di mana pun mendengarkan acara ini, bersyukur kita kepada Allah ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kembali kita mengudara di pagi hari ini di program mentara subuh di edisi hari Rabu ya, 30 September 2026 bertepatan dengan 19 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Bersama saya Ustadz Ali Basir, Sarjana Agama, Magister Pendidikan Islam. Ekstraordinarnya acara mutiara sebuah langsung kita mengudara dari Komplek Kelapa Meriam Sipoli nomor 3 Rimo, Gunung Meriah Cisinggil. Islam bagi yang belum melaksanakan salat subuh ya, segera bangun melaksanakan salat subuh. Untuk Aceh Singgil, salat subuh kita jam 5 lebih 2 menit lebih kurang ya. Hari ini sudah menunjukkan jam 6 kurang 7 menit, itu bertanda yang belum melaksanakan salat subuh sudah terlambat hampir 1 jam ya. Sayang dengan istri, sayang dengan anak, sayang dengan keluarga, sayang dengan umat Islam. Bangunkan tuh salat subuh, karena salat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Janganlah kita menjadi orang munafik ya, karena orang munafik itu susah sekali bangun salat subuh. Asqalah salatul munafiqina, salatul isya wa salatul fajri. Salat yang terberat bagi orang munafik, salat isya dan salat subuh. Islam bagi yang sudah melaksanakan salat subuh, sudah berzikir, sudah berdoa, sudah baca Quran atau sudah melaksanakan aktivitas di pagi hari ini, semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah, apapun yang kita kerjakan di muka bumi ini, semuanya dalam rangka beribadah kepada Allah, mencari keridhaan Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia kepada Allah kecuali hanya untuk beribadah kepada-Ku. Al-Qur'an surat Az-Zariyat ayat 56. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah Tuhan semesta alam. Al-Qur'an surat Al-An'am ayat 162. Eksamennya langsung saya dari Komplek Lapa Meriam Sipoli nomor 3 Rimo, Gunung Meriah Cisinggil. Ini acara Mutiara Subuh ya, bersama saya Ustadz Ali Basir, Sarjana Agama, Magister Pendidikan Islam. Kita buka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Eksamennya para pencinta acara Mutiara Subuh di mana mendengarkan acara ini, kembali kita bertemu di pagi hari ini di program Mutiara Subuh Dakwah Islam Amar Ma'ruf Nahi Munkar. Sejak 1 Ramadan ya, 1429 Hijriah, 1 September 2008. Nah, kita coba lanjutkan istilahnya kajian kita kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Ya, pesan Nabi kepada umat sekitar pernikahan bagian yang ke-9 istilahnya. Nah, kajian kita. Nah, tentang pesan Nabi kepada umat sekitar pernikahan ini, kita masuk kepada syarat sahnya menikah itu. Namun sebelum kita lanjutkan, kita baca dulu ayat Quran dan hadis Rasulullah sebagai pendahulu di acara kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

Aku berlindung kepada Allah, jauh dari godaan setan yang terkutuk, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan ia banyak menyebut nama Allah. Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 21. Dalam surat lain, Allah Ta'ala berfirman, wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya, dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 1. Rasulullah mama bersabda, an Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhulunal jannah ila man aba. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah, qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Rawahu Bukhari. Diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu berkata bahwasanya Rasulullah mama bersabda, semua umatku masuk surga kecuali orang yang tak mau. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa tak mau itu? Kata Rasulullah, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang taat kepadaku dia masuk surga, siapa mendurhakaiku berarti dia tak mau ke surga, baginya neraka. Imam Bukhari meriwayatkan. Islam ini ajang ke mana ya, kita akan sambung setelah berikut ini. Istimewanya para pencinta acara Mentara Subuh di mana mendengarkan acara ini, kembali kita lanjutkan kajian kita ya. Masih dalam edisi peringatan Maulid Nabi ini 1448 Hijriah, walaupun kita sudah masuk 19 Rabiul Akhir ya. Berarti sudah bulan Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Pesan Nabi kepada umat ya, sebagian ke-9 ini sekitar pernikahan. Kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasul. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairu ahsanu ta'wila. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri, pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul, Al-Quran dan Sunnah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih baik, lebih utama bagimu, dan lebih baik akibatnya. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 59. Jadi selamanya, jadi kembali kepada Quran dan Sunnah. Termasuk pesan Nabi kepada umat tentang pernikahannya. Nah, ketika sudah khitbahnya diterima, dilamar ya. Nah, sebagaimana kajian kita kemarin, dilamarlah yang bisa laki-laki meminta kepada ayahnya, walinya ya. Langsung sebagaimana Nabi meminta kepada Abu Bakar untuk Aisyah, tentang Aisyah ya. Nah, bisa juga seorang wali mencari calon untuk anaknya, sebagaimana Musa ketika ketemu dengan dua wanita, ternyata dua putri Nabi Shu'aib ya, ada mengatakannya orang soleh. Nah, lalu mereka dinikahkan. Ada yang langsung wanita itu datang kepada laki-laki untuk memintanya menjadi suami. Nah, ketika khitbah diterima, lamaran diterima, maka segerakanlah pernikahan. Bagaimana agar ta'wila? Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri, pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul,
Al-Quran dan Sunnah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih baik, lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Al-Quran surat An-Nisa ayat 59. Jadi selanjutnya, jadi kembali kepada Quran dan Sunnah. Termasuk pesan Nabi kepada umat tentang pernikahannya. Nah, ketika sudah khitbahnya diterima, dilamar ya. Nah, sebagaimana kajian kita kemarin, dilamarlah yang bisa laki-laki meminta kepada ayahnya walinya, ya. Langsung sebagaimana Nabi meminta kepada Abu Bakar untuk Aisyah, tentang Aisyah ya. Nah, bisa juga seorang wali mencari calon untuk anaknya sebagaimana Musa ketika ketemu dengan dua wanita, ternyata dua putri Nabi Shu'aib ya, ada mengatakannya orang soleh. Nah, lalu mereka dinikahkan. Ada yang langsung wanita itu datang kepada laki-laki untuk memintanya menjadi suami. Nah,

Bakar untuk Aisyah, tentang Aisyah ya. Nah, bisa juga seorang wali mencari calon untuk anaknya, sebagaimana nah Musa ketika ketemu dengan wanita, dua wanita, ternyata dua putri Nabi Shu'aib ya, ada mengatakannya orang soleh. Nah, lalu mereka dinikahkan. Ada yang langsung wanita itu datang kepada laki-laki untuk memintanya menjadi suami. Nah, ketika khidbah diterima, lamaran diterima, maka segerakanlah pernikahan. Bagaimana agar pernikahan itu sah? Nah, Nabi mengingatkan bagi para pemuda ini, namanya kita pesan Nabi kepada umat ini. Ya ma'syara sabab, manistata'a minkumul ba'ah, fal yatazawad fa'ina aqdalil basar wahsanulil farji. Wa man lam yastati' falih bisawum fa'innahu lahu wija'un. Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang mampu, yang telah memiliki kemampuan, maka menikahlah, karena sesungguhnya pernikahan itu lebih mampu menahan pandangan mata dan menjaga kemaluan. Dan barang siapa yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu dapat meredakan syahwatnya. Hadis sahih ya, Imam Bukhari Muslim meriwayatkan. Nah, ketika sudah waktunya, ya sudah diterima lamaran, segerakan pernikahan. Bagaimana agar pernikahan itu sah? Yang pertama jelas ya, syarat pertamanya izin dari wali wanita. Jadi kalau seorang wanita menikah tanpa wali, nikahnya batal ya. Begitu juga seandainya sudah cocok secara agama ya, sudah sukufu mungkin dalam hal-hal lainnya, maka tidak ada halangan bagi seorang wali ya untuk menikahkan putrinya. Nah, bagaimana kalau ternyata dia sudah pernah menikah, habis masa iddahnya. Nah, kemudian dia bertemu dengan laki-laki pilihannya. Sudah, silakan ya menikah. Wa idza talaqtumun nisa fabalaghna ajaluhunna fala taqduluhunna an yahkina azwajahunna idza tardauhu bainahum bil ma'ruf ya. Apabila kamu mentalak istri-istrimu lalu habis masa idahnya, maka janganlah kamu para wali menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Al-Baqarah 232. Tapi demikian ya, nah para wali tidak apa, para wanita terutama laki-laki wanita yang akan menikah, mereka tidak boleh menikah tanpa wali ya. Nah, kalau ni la yang kihu ila wali, tidak sah pernikahan kecuali dengan adanya wali. Nah, wali ya. Nah, kalau sama ya, ini ya. Jadi bagaimana? Makanya para wali itu tanya, kalau dia gadis tanya, diamnya itu setujunya. Nah, kalau janda sampaikan, ya iya apa tidak, ya. Diriwayatkan dari Abu Hurairah berkata Nabi bersabda, ya, janda tidak boleh dinikahkan sebelum dimintai persetujuannya. Dan kata Nabi ya, Nabi bersabda, la tungkahul ayyamu hatta tustazmaru wa la tungkahul bikru hatta tastazana. Janda tidak boleh dinikahkan sebelum ia dimintai persetujuannya. Dan seorang gadis tidak boleh dinikahkan sebelum dimintai izinnya. Mereka bertanya, ya Rasulullah, bagaimana izinnya? Kata Nabi, diamnya adalah izinnya. Ya, ini ya, di sini Imam Bukhari Muslim meriwayatkan. Jadi begitu, jangan ya mentang-mentang dia ayahnya, kandungnya, walinya, dia seenaknya menikahkan putrinya, paksa. Nah, tidak ada lagi zaman kawin paksa ya. Nah, tanya. Nah, kalau dia janda tanya, kamu setuju sama dia? Setuju. Ya, enggak setuju, bilang. Kalau setuju, lanjutkan. Nah, kalau dia gadis tanya, kadang diam. Ah, diamnya itu tanda setuju. Nah, hari ini sampai tanya saja. Oh, saya tidak setuju. Ya sudah, jangan lanjutkan. Setuju, ya sudah. Nah, atau dia diam, diamnya tanda setuju. Nah, catat ya. Ibnu Abbas berkata, Nabi bersabda, seorang wali tidak boleh memaksa seorang janda dan seorang gadis dimintai persetujuannya, dan tanda setujunya adalah diamnya. Dalam hadis lainnya, Imam Abu Daud meriwayatkan. Jadi jelas ya. Nah, tapi yang jelas kalau menikah tanpa wali, nikah itu batal. Ya, satu wali. Nah, siapakah para wali itu? Wali wanita yang berhak menikahkannya ialah al-asbah, yaitu kaum kerabat yang laki-laki dari pihak ayahnya, bukan dari pihak ibunya. Nah, hanya saja menurut jumhur ulama berbeda pandangan tentang bagaimana kriteria tentang

wali yang paling berhak itu? Kalau kita melihat menurut Imam Abu Hanifah ya, wali yang berhak itu adalah anak-anak laki-lakinya dari wanita itu. Kemudian anak-anak mereka, cucu laki-laki terus ya, kemudian ayah, kemudian kakak, kemudian saudara laki-laki, kemudian paman, kemudian anak laki-laki paman. Ini Imam Abu Hanifah ya, wali yang terdekat itu adalah anaknya. Nah, tapi menurut Imam Maliki, wali yang paling berhak adalah anak-anak laki-lakinya. Kemudian anak laki-laki mereka, kemudian ayahnya, lalu saudara laki-lakinya, lalu anak laki-laki mereka, kemudian kakeknya. Ini menurut pemahaman Maliki. Nah, tapi menurut Syafi'i, yang utama itu ayah. Nah, ayah, lalu kakek, kemudian saudara laki-laki si perempuan itu, kemudian anak laki-lakinya dari saudara laki-laki itu, lalu pamannya, kemudian anak laki-laki dari pamannya. Itu menurut Syafi'i ya. Nah, kemudian kalau menurut Hanafi ya, Hambali ya, ayah, kemudian kakek, kemudian anak laki-laki, lalu anak laki-laki, dan mereka seterusnya. Nah, yang jelas, nah, jadi kalau kita memahami Syafi'i ya, maka ayah kandungnya. Kalau ayah kandungnya enggak ada, baru anaknya ya, baru saudaranya. Jadi begitu ya. Yang jelas adalah wali itu adalah ya yang berhak menikahkannya adalah al-asbah, kaum kerabat yang laki-laki yang dari pihak ayah, bukan dari pihak ibu. Nah, cuma ulama berbeda pendapat siapa yang paling dekat. Nah, kalau menurut Hanafi ya, wali yang paling berhak itu adalah anak laki-laki itu. Nah, berarti janda ya. Nah, kalau kemudian baru cucu di bawah. Nah, baru ayah. Nah, tapi kalau menurut Maliki enggak, ya adalah anak laki-laki juga, kemudian anak laki-laki lain. Nah, anak laki-laki mereka kemudian ayah. Nah, tapi Syafi'i enggak, ayah yang lebih dekat, kemudian baru saudara laki-laki. Nah, selamanya itu ya. Nah, tapi itu kadang selamanya ini ganti apa aja lah. Kalau dia punya imam aja lah. Oh, jangan kalau memang ada yang wali yang terdekat ya. Nah, kalau tidak ada wali baru wali hakim yang terakhir. Nah, yang jelas itu syarat sahnya pernikahan itu ada wali. Wali itu wajib beragama Islam ya, laki-laki tidak boleh perempuan, kemudian baligh ya. Tidak boleh anak-anak ya, kemudian merdeka ya, tidak budak. Nah, itulah kira-kira inilah ya gambaran tentang wali, dan itu syaratnya pernikahan. Kalau nikah tanpa wali maka nikahnya batal. Nah, yang kedua, ada calon pengantinnya laki-laki dan perempuan. Ya jelas bagaimana bisa menikah kalau enggak ada calon pengantinnya ya. Laki-lakinya jelas ya, perempuannya juga jelas. Yang ketiga yaitu ya ini ya, yang ketiga adalah saksi, dua orang saksi. Nah, jadi menguatkan dua orang saksi tadi, wah saksinya adil ya. Nah, kemudian ada maharnya dan kemudian ya ada ijab kabulnya. Nah inilah diperhatikan yang berkenaan dengan pernikahan. Jadi ada saksi dua orang, ada maharnya, ada ijab kabulnya, ada walinya, ada pengantinnya, ada maharnya. Nah, maka pernikahan itu sah. Nah, istilahnya sedikit ya berkenaan dengan mahar ini. Nah, jadi jangan sampai kita terjebak dengan mahar yang tinggi. Nah, kadang istilahnya ini apa namanya, yang gara-gara seperti itu kadang pernikahan jadinya batal gara-gara enggak sanggupnya, mahal sekali. Nah, mari kita lihat bagaimana ini, kita akan cerita tentang kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullah wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu ahsanu ta'wila. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul ya, dan ulil amri ya, di antara kamu pemegang kekuasaan. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul, Al-Quran dan Sunnah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Surat An-Nisa ayat 59. Nah, istilahnya kita lihat ya. Nah, jadi kalau dalam pernikahan itu kan ada wali, ada dua orang saksi, ya. Ada pengantinnya laki-laki, perempuannya jelas ya. Ada maharnya, ada ijab kabulnya. Ya. Nah, sekarang tentang mahar ini juga diatur. Apa itu? Dalam bahasa agama namanya sadaqah. Ya, istilahnya adalah imbalan dalam pernikahan atau
atau semisalnya yang diwajibkan oleh hakim atas berdasarkan kekerabatan diantara keduanya, disebut dengan mahar atau ujrah atau upah atau faridah, kewajiban. Nah, dinamakan sadaq karena hal itu merupakan kesan tentang kejujuran cinta suami kepada istrinya. Diberikanlah mahar. Nah, Islam ini, mari catatan kita ya. Mari kita lihat bagaimana, apa yang layak dijadikan mahar itu. Ya, ingat ya, kita sedang mengkaji kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Bukan kebiasaan, bukan adat ya, saya sampaikan ini. Bagaimana Quran dan Sunnah bercerita tentang pernikahan itu. Nah, apa yang layak dijadikan mahar itu? Pertama, sesuatu yang memiliki harga dalam jual beli. Yaitu sesuatu yang dapat dikuasakan, suci, halal, dapat diambil manfaatnya. Nah, dapat diterima seperti harta, benda berharga sebagainya. Nah, itulah boleh layak jadikan mahar. Nah, silakanlah apakah berbentuk emas, perak sebagainya ya. Nah, tapi ingat ya, sesuatu yang memiliki harga dalam jual beli ya, tapi suci ya, halal, dapat diambil manfaatnya, itu bisa dijadikan mahar. Ya, dalam surat An-Nisa 24, uhillalakum ma waradzailikum antabdaru bi amwalikum, dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian, yaitu mencari istri dengan hartamu. An-Nisa ayat 24. Nah, silakanlah apa yang layak, yang bisa jadi yang bisa jadi harga dalam sesuatu yang memiliki harga dalam jual beli. Apa maharnya? Dengan maharnya sebuah piring. Piring kaca namanya. Itu kan ada harganya itu. Nah, boleh. Dengan maharnya ceret namanya, umpama ya. Boleh. Nah, yang jelas si wanita rido dengan rido enggak kamu dengan maharnya ini. Nah, baik, itu dulu ya. Yang layak aja sesuatu yang memiliki harga dalam jual beli. Yang kedua, ya, ini mahar ya. Ya, jangan sampai kita kan cita-cita kan kembali kepada Al-Qur'an Sunnah. Nah, karena sama maharnya begitu tinggi sekali. Nah, tapi kita lihat bagaimana Quran dan Sunnah bercerita tentang mahar ini. Nah, yang kedua, upah dari pekerjaan. Setiap pekerjaan yang diperbolehkan meminta upah darinya boleh dijadikan sebagai mahar. Misalnya, mengajarkan Al-Qur'an, ya, keterampilan membuat suatu barang. Nah, Islam ini pernah terjadi. Nah, pada masa siapa? Pada masa Nabi Musa. Nah, ya, pada masa. Jadi, ya, Nabi Musa dalam pengejaran orang Firaun ya. Nah, dia pergi masuk ke negeri Madia, di negeri dia bertemu dengan dua orang. Ternyata dua orang putri ya, ternyata adalah putrinya Nabi Shu'aib. Nah, silakan baca Al-Qasas 27. Berkatalah Shu'aib, "Sesungguhnya dia bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini," kata Shu'aib kepada Musa, "atas dasar bahwa kamu bekerja denganku 8 tahun dan jika kamu cukupkan 10 tahun, maka itu adalah suatu kebaikan dari kamu." Al-Qasas 27. Jadi bekerja Musa bersama Shu'aib selama 10 tahun ya. Nah, baru kemudian itulah sebagai maharnya. Nah, itu ya, itu juga layak jadikan mahar, bekerja itu ya. Nah, yang ketiga yaitu membebaskan budak wanita. Di zaman dulu ada ya. Nah, diriwayatkan dari Anas, Nabi membebaskan Safiyah dan menjadikan pembebasannya sebagai mahar untuknya. Nah, gitu ya. Itu. Yang keempat, yang layak dijadikan mahar itu apa? Yaitu keislaman seseorang. Dan itu pernah kejadian pada masa Rasulullah. Siapa itu? Yaitu Abu Talhah melamar Ummu Sulaim. Dari Anas berkata, Abu Talhah menikahi Ummu Sulaim ibunya. Dan mahar pernikahan diantara keduanya adalah masuk Islamnya Islamnya. Ummu Sulaim sudah masuk Islam sebelum Abu Talhah. Lalu Abu Talhah meminangnya. Ummu Sulaim berkata, "Sesungguhnya aku telah masuk Islam. Jika engkau masuk Islam, aku akan menikah denganmu." Abu Talhah pun masuk Islam, maka keislaman itulah mahar pernikahan diantara keduanya. Gitu ya. Ini hadis, ini Imam An-Nasa'i meriwayatkan. Jadi begitu. Jadi yang layak dijadikan mahar, jadi tidak harus mahal-mahal. Ya, ini ya, mahar. Yaitu kejujuran seorang laki-laki kepada rasa cinta seorang suami kepada istrinya diberikanlah mahar. Nah, kadang sama dengan maharnya seperangkat alat sholat mamanya. Itu kan sering kita sebutkan. Nah, tapi silakan, bukan hanya itu. Yang jelas yang layak dijadikan mahar, pertama, sesuatu yang memiliki harga dalam jual beli. Yang kedua, upah dari pekerjaan.
setiap pekerjaan yang diperbolehkan, tapi yang baik ya. Nah, sebagaimana Musa bekerja untuk Syu'aib ya, nah mengembala kambingnya itu selama 10 tahun, 8 sampai 10 tahun. Nah, yang ketiga membebaskan budak wanita zaman dulu nih. Nah, yang keempat keislaman seseorang bisa jadi mahar. Nah, istilahnya para pencinta acara mutara, seperti kita cerita tentang ini ya, dan ingat ya, jangan sampai berlebih-lebihan ya. Nah, jadi, nah kalau ditanya berapa batasannya, memang tidak ada batas maksimal untuk mahar itu ya. Hanya saja bagaimana kesepakatan antara kedua belah pihak, antara pihak laki-laki dan pihak perempuan. Tapi ingat ya, Islam mengajarkan kepada kita untuk sederhana, mudah ya, yang penting berkah. Nah, jangan berlebihan. Kadang istilahnya kalau kamu bisa sekian, jadi, kalau enggak jadi katanya. Nah, apa yang terjadi? Berlebihan dalam menetapkan mahar itu membawa dampak negatif dalam kesarian, dalam kehidupan. Ya, banyak pemuda membujang, banyak wanita perawan tua, ya, banyak terjadi kerusakan akhlak di tengah masyarakat. Apa itu? Nah, penyakit-penyakit kejiwaan, penyakit dan sebagainya. Kena beratnya, ya, mahar itu. Nah. Jadi sebenarnya ini penting diingatkan ya, namanya kita sedang mengkaji ini berkenan dengan ini. Nah, jadi sebenarnya para pencinta acara mutaras. Jadi yang jelas ya, ada maharnya, ada ijab kabulnya, ada dua orang saksi, ada walinya, ya ada pengantin laki dan perempuannya. Maka ketika itu semua sudah ada, maka sahlah pernikahan itu. Nah, selamanya kita kak ya, jadi gitu ya. Nah, berkenan dengan pesan Nabi kepada umat Islam ini, berkenan dengan pernikahan disampaikan kepada kita. Nah, bagaimana kalau ternyata enggak diberinya mahar? Itu jelas ya, boleh wanita itu menahan dirinya untuk ya. Nah, tapi kalau sudah diberikan kan ada itu dengan maharnya seperangkat alat sholat hutang mamanya. Nah, jadi selama belum bisa dia memegang istrinya, tapi kalau kata kecuali istrinya meridoinya. Nah, istilahnya kita sambung ya, itu dulu pesan Nabi kepada umat sekitar pernikahan ini, kita akan sambung setelah berikut ini.

Eksamennya para penyinta acara Mutiara Subuh di mana mendengarkan acara. Terima kasih Mas Setia di program Mutiara Subuh Dakwah Islam Amar Ma'ruf Nahi Munkar. Masih dalam edisi khusus peringatan Maulid Nabi nih, walaupun kita sudah masuk bulan Rabiul Akhir ya. Nah, dengan tema kita kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah, pesan Nabi sekitar pernikahan ini. Nah, disampaikan kepada kita. Jadi ada hadis berkenaan dengan pernikahannya. 0811-648-1048 kita buka, silakan. Nah, begitu juga Saudaranya ya. Kadang dalam pernikahan ini bercampur dengan kebiasaan, adat tradisi ya. Nah, itu yang membuat kadang lambat prosesnya itu. Nah, kalau yang jelas syarat pernikahan itu kan ada walinya, ada dua orang saksi, ada pengantin laki-laki dan perempuannya ya, ada ijab kabul, ada maharnya. Nah, kalau kita lihat sejarah Saudaranya ya. Nah, pernah kejadian seperti ini. Dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu berkata, ada seorang wanita yang menawarkan untuk dinikahi oleh Rasulullah. Namun beliau tidak tertarik dengannya. Hingga ada salah seorang laki-laki yang hadir dalam majelis tersebut meminta agar beliau menikahkannya dengan wanita itu. Nabi bertanya kepadanya, apakah engkau memiliki sesuatu untuk dijadikan mahar? Tidak, demi Allah, ya Rasulullah, jawabnya. Pergilah ke keluargamu, lihatlah mungkin engkau mendapatkan sesuatu, pinta Rasulullah. Laki-laki itu pun pergi, tak berapa lama ia kembali. Demi Allah, saya tidak mendapatkan sesuatu pun, ya Rasulullah. Nabi berkata, nah, carilah walaupun hanya berupa cincin dari besi. Laki-laki itu pergi, lagi kemudian tak berapa lama ia pun kembali. Demi Allah, ya Rasulullah, saya tidak mendapatkan walaupun cincin dari besi. Tapi ini sarung saya, setengahnya untuk wanita ini. Apa yang dapat kau perbuat dengan sarungmu jika engkau memakainya? Berarti wanita itu tidak mendapat sarung itu. Dan jika dia memakainya, berarti kamu tidak memakai sarung itu. Laki-laki itu pun duduk hingga tak kala telah dama duduknya, ia bangkit. Rasul pun melihatnya berbalik pergi, maka beliau memerintahkan seorang untuk memanggil laki-laki itu. Ketika ia telah ada di hadapan Rasulullah, beliau bertanya, apa yang engkau hafal dari Quran? Saya hafal surat ini ya Rasulullah. Benar-benar engkau menghafalnya di dalam hatimu? Tegas Rasulullah, iya, jawabnya. Nah, kalau begitu, baiklah, sungguh aku telah menikahkan engkau dengan wanita ini dengan mahar berupa surat-surat Al-Quran yang kau hafal, sabda Rasulullah ya, dalam hadis Imam Bukhari Muslim meriwayatkan. Ini begitu ya, kalau kita lihat mudah sekali ya. Nah, berarti ya pasti pemuda tadi, ya ada seorang wanita ingin minta dia dinikahi Rasulullah, tapi Nabi enggak tetap diam saja. Ternyata di antara majelis itu ada laki-laki mengatakan, saya Rasulullah senang kalau enggak mau gitu ya. Ternyata apa yang kau punya? Nah, coba pulang dulu. Ya, di rumahnya jadi cari cincin dari besi, enggak ketemu. Nah, ternyata apa? Nah, gila, kain sarung saya lah jadi maharnya. Nah, kalau engkau berikan mahar itu ke sarung, nanti bagaimana? Nah, ternyata ada yang lain. Nah, ternyata apa? Dia hafal Quran. Ternyata hafalan Qurannya itulah Nabi menikahkan si pemuda tadi dengan wanita yang rencananya menawarkan diri kepada Rasulullah. Tapi si pemuda itu menjadi suaminya. Jadi maharnya apa? Hafalan Quran itu yang menjadi mahar dia meminang wanita itu. Untuk membayar nikmat yang teramat kecil. Nah, istilahnya begitu ya. Jadi sangat apa sekali? Sangat sederhana sekali ya. Nah. Jadi tidak benar kalau sampai mahal-mahal maharnya itu ya. Kadang saya enggak, ini bukan mahar, ini jemputan. Nah, beda lagi ya, kadang begitu. Nah, kalau kita lihat kan kita cerita tentang kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Nah, begitulah ya. Nabi tanya, ada enggak di rumahmu cincin dari besi? Ternyata itu pun tidak ada, saking miskinnya itu ya. Nah, ternyata dia punya kain sarung. Ya, kalau aneh kata kain sarung jadikan maharnya nanti, ya bagaimana kau sholat bergantiannya? Ada yang lain, ternyata dia memiliki apa? Dia memiliki hafal Quran. Hafalan Quran itulah yang menjadi maharnya. 0811-648-1048 kita buka, silakan. Pesan Nabi kepada umat sekitar pernikahan ya. Nah, agak panjang ini selama yang kita pakai nih ya. Sebenarnya kita sedang mengkaji pikir pernikahan ini, tapi kita ambil hanya beberapa poin pun saja berkenaan dengan hadis Nabi. Jadi rujukannya kita Quran dan hadis Rasulullah.
Nah, setelah pernikahan, ya adakanlah pengumuman pernikahan. Namanya walimatul urus. Mengumumkan pernikahan adalah mensiarkan dan menyebarkan di tengah-tengah khalayak bahwasanya sudah terjadi pernikahan antara si polan dan si polan itu ya. Nah, kata Nabi, pembeda antara yang halal dan yang haram, yang hal ya, pembeda antara hal yang haram dan yang halal dalam pernikahan adalah memukul rebana dan nyanyian. Jadi dalam pernikahan boleh ada suara-suara nyanyian boleh ya. Nah, diriwayatkan dari Aisyah, ia mengantarkan seorang wanita kepada seorang laki-laki di kalangan Ansor. Maka Nabi berkata, wahai Aisyah, tidakkah kalian membawa permainan yaitu berbana? Sebab orang-orang Ansor itu sangat suka permainannya. Diriwayatkan dari Ar-Rabi bin Al-Mu'az bin Atra, ia berkata, Nabi datang ketika aku melangsungkan pernikahan. Beliau duduk di atas tempat tidurku, lalu beberapa gadis kecil memukul rebana dan menyebut-nyebut para pendahuluku yang gugur pada perang Badar. Tiba-tiba salah seorang dari mereka berkata, dan hadir di tengah kami seorang Nabi yang mengetahui apa yang terjadi esok hari. Mendengar hal itu, Nabi berkata, tinggalkan perkataan itu dan ucapkanlah perkataan yang engkau ucapkan sebelumnya. Imam Bukhari, Abu Daud, At-Tirmidzi meriwayatkan. Jadi kalau mengadakan walimatul urus, ya pesta pernikahan, boleh ya, makinnya nyanyian itu ya, mukrabana, nyanyian. Tapi jelas ya, jangan ada unsur pornografi di sana, ya. Kalau bisa ada nilai siarnya, nyanyian pun bisa nyanyian yang islami, ya. Nah, jadi gitu ya. Jadi yang jelas ya, yang namanya pernikahan itu umumkan, ya, dengan walimatul urus. Tapi gitu ya, jangan hanya diundang orang-orang kaya saja, orang miskin diundang ya. Nah, diriwayatkan dari Abu Hurairah berkata, makanan yang paling buruk adalah makanan walimah yang hanya orang-orang kaya yang diundang untuk menyantapnya dan orang-orang miskin tidak diundang. Nah, barang siapa ya, begitu ya, dalam hadis ini Imam Bukhari Muslim meriwayatkan. Jadi bukan hanya orang kaya saja diundang, tapi orang-orang miskin juga ya. Nah, kadang soalnya di situlah kesempatan ya, apa namanya, membalikkan apa namanya, supaya untung dalam walimahnya, pestanya. Nah, yang orang-orang kaya aja diundang, orang miskin enggak. Nah, jadi ingat ya, di sini kata Nabi, makanan yang paling buruk ialah makanan walimah, pesta ya, yang hanya orang-orang kaya saja yang diundang untuk menyantapnya dan orang miskin tidak diundang ya. Orang miskin diundang nanti habislah, tidak dapat apa-apa. Nah, mana untung, rugi ya. Padahal, ingat ya, seburuk-buruk hidangan itu makanan adalah yang hanya diundang orang kaya saja. Nah, untuk menyantapnya orang-orang miskin tidak diundang. Nah. Selanjutnya para penyintas acara madaras ini, kajian kita ya, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, pesan Nabi kepada umat ini berkenaan dengan pernikahan. Nah, setelah terjadi pernikahan, walimatul urus pun dilakukan. Ya, ini penting juga bagi para orang tua ini, ajarkan ini kepada calon pengantin ya, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, kadang orang tua malu, nah, termasuk ajarkan kepada mereka adab-adab jima dalam Islam. Ada diatur. Jadi ketika sudah ketika sudah menikah ya. Nah, ada situ kewajiban suami, kewajiban istri, termasuk ketika malam pertamanya. Nah, jadi dianjurkan juga memberi hadiah kepada kedua pengantin ya. Anas berkata, ketika Nabi menikah dengan Zainab, Ummu Sulaim menghadiahkan kepada beliau hats dari sebuah piring terbuat dari batu ya. Nah, kemudian selanjutnya ketika malam pertamanya, ajarkan juga ini. Nah, ini mohon maaf selamanya, karena ini namanya kita sedang mengkaji kembali kepada Al-Quran dan Sunnah ya. Nah, jadi sudah sebenarnya yang kita lakukan hari ini sudah pernah dilakukan orang-orang dahulu, cuma kadang kita lupa saja mengkajinya ya. Nah, termasuk ini ya, adab-adab malam pertama ini. Nah, ketika sudah menikah ya. Yang pertama bagaimana? Suami mengucapkan salam kepada istrinya.
Sebab inilah yang dapat menghilangkan rasa takut dari hati pengantin si wanita. Nah, diriwayatkan dari Ummu Salamah, ketika Nabi telah menikahinya, lalu beliau hendak menemuinya, maka beliau mengucapkan salam. Makanya si wanita sudah di kamar, kemudian suaminya datang, ucapkan salam. Nah, ini etikanya. Nah, kemudian apa lagi? Berlemah lembut kepadanya dengan memberikan suatu minuman atau makanan yang manis. Ya, dari Asma binti Yazid berkata, aku merias Aisyah untuk Rasulullah. Kemudian aku menemui beliau, lalu memanggil beliau untuk melihat Aisyah. Beliau pun datang, lalu duduk di dekat Aisyah. Beliau membawa gelas besar berisi susu, lalu beliau meminumnya, kemudian memberikannya kepada Aisyah. Namun dia menundukkan wajahnya kerana malu. Asma berkata, aku membentaknya dan berkata kepadanya, ambillah gelas itu dari tangan Rasulullah. Maka ia pun mengambilnya dan meminum sedikit. Ini hadis yang Imam Ahmad Abu Daud uratkan. Ini mohon maaf ya salamannya. Kadang ini orang tua enggak sempat mengajarkan ini. Mungkin karena ketidaktahuan ya. Padahal ini juga etika ya. Etika ya, etika malam pertama dalam Islam itu. Nah kemudian apa lagi? Suami meletakkan tangannya di atas kepala istrinya dan mendoakannya. Diriwayatkan dari sahabat ya, Nabi mengatakan, apabila salah seorang dari kalian menikahi seorang wanita atau membeli seorang budak, maka pegang ubun-ubunnya, kemudian sebutlah nama Allah dan doakan dengan keberkahan. Ucapkanlah, Allahumma inni as'aluka min khairiha wa khairi ma jabaltaha alaihi wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabalta alaihi. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu kebaikan wanita ini dan kebaikan yang telah kau berikan kepadanya. Dan aku memohon perlindungan kepadamu dari keburukan wanita ini dan keburukan yang telah kau tetapkan padanya. Ya, ini hadis ini Imam Abu Daud meriwayatkan. Dipegang yang selama ini kepala jarang dipegang. Hari itu suaminya megang, meletakkan tangannya di atas ubun-ubun kepala istrinya. Lagi didoakannya. Allahumma inni as'aluka min khairiha wa khairi ma jabalta alaihi wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabalta alaihi. Nah, ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu kebaikan wanita ini dan kebaikan yang telah kau berikan kepadanya. Dan aku berlindung kepadamu dari keburukan wanita ini dan keburukan apa yang telah kau tetapkan padanya. Nah, kemudian suami istri tadi ya, mulailah dengan sholat dua rakaat bersama. Suaminya jadi imam, istrinya jadi makmum. Pertemuan malam itu dimulai dengan sholatnya ya. Nah, setelah urusan mereka. Nah, ya, dari Abu Said, Maula Abu Said berkata, aku menikah sementara aku adalah seorang budak, maka aku mengundang sebagian dari sahabat Nabi. Di antara mereka ada Ibnu Mas'ud, Abu Dzar dan Uzaifah. Ia melanjutkan. Lalu sholat dikomatkan dan majulah Abu Dzar di depan. Maka mereka berkata, engkau lebih berhak. Ia berkata, benarkah begitu? Mereka berkata, benar. Ia pun berkata, aku pun maju untuk mengimami mereka. Padahal aku seorang budak. Kemudian mereka mengajari kepadaku, jika istrimu menemuimu, maka sholatlah bersamanya dua rakaat, lalu mintalah kepada Allah kebaikan istrimu yang masuk kepadamu, dan berlindunglah kepada Allah dari keburukannya. Kemudian setelah itu adalah urusanmu dan urusan istrimu. Hadis ini ya, Imam meriwayatkannya. Ibnu Majah meriwayatkannya. Nah, setelah ya, nah. Ini dianjurkan ini, sebelum suami mendatang istrinya, dianjurkan bersiwak dulu, membersihkan mulut dulu, ya. Nah, kemudian jangan lupa membaca doa. Nah, ini penting diingat selamanya. Kadang, ya, apa namanya, ini kan sudah sah, betul. Tapi kan itu proses bagaimana pondasi utama menuju meraih keturunan yang soleh dan solehah ya. Nah, suami dan istri membaca doa ya ketika akan berjima itu. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas berkata, Nabi bersabda, jika salah seorang di antara kalian berdoa saat hendak menyetubuhi istrinya, bismillah, Allahumma jannabi syaitana wa jannabi syaitana marzaqtana. Dengan menyebut nama Allah, ya Allah, jauhkanlah setan dariku
dan jauhkanlah setan dari anak yang bakal engkau karuniakan kepada kami. Kemudian hal itu ditetapkan di antara keduanya atau ditakdirkan mendapatkan seorang anak, maka setan tidak akan membahayakannya selama-lamanya. Ya, ini hadis, ini Imam Muslim meriwayatkan. Nah, ini selawannya ya, ini diingatkan ya kepada kita. Mungkin bagi orang tua enggak sempat ini mengingatkan ini. Nah, disampaikanlah dalam kajian kita ini. Kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah, ya. Pesan Nabi kepada umat sekitar pernikahan ini. 0811 648 1048 kita buka, silakan.

0: kulit putih.
1: Selamanya para pencinta acara Mentaras. Jadi ini mohon diperbanyak maaf ini. Kadang guru-guru kita, para penceramah kita agak malu ya, atau jaranglah menyampaikan ini. Padahal kalau agama itu tidak boleh ditutupi, sampaikan. Nah, balighani walau ayat, sampaikan walaupun cuma satu ayat. Nah, berarti Islam itu sempurna. Nah, ketika Al-Maidah 3 turun di Padang Arafah ya, jauh ada Rasulullah. Islam itu sudah sempurna. Nah, tinggal bagaimana kita mengkajinya. Nah, jadi peringatan-peringatan Maulid ya, mengundang para guru penceramah kita. Hakikatnya bagaimana kita menghidupkan sunnah Nabi itu ya dalam kesarian. Nah, termasuk dalam hal pernikahannya. Jadi sudah sempurna, tinggal kita bagaimana kita mengkajinya kembali dan mengamalkannya ya. Bukan persis.

0: mohon maaf ini selamanya. Termasuk ketika suami ingin mendatangi istrinya, namanya jima ya, juga diatur. Ada hadis-hadisnya tentang itu. Nah, mohon maaf nih saya menyampaikan. Ada adab-adabnya. Kadang karena tidak mengkaji, tidak mentelaah ya, dia hanya kata orang atau gimana ya. Nah, akhirnya tidak, padahal itu ibadah. Nah, dalam pernikahan itu juga ibadah ya. Nah, ketika suami mendatangi istri juga ya, juga dalam keibadah, ibadah dalam pernikahan ya. Nah, ada adab-adabnya. Termasuk ketika jima itu. Apa? Yang pertama dianjurkan bagi suami untuk mencium istrinya sebelum berjima, ya. Nah, jadi dalam sebuah riwayat disebutkan dari Jabir, ketika ia menikah maka Nabi bertanya kepadanya, engkau menikah dengan gadis atau janda? Kata Jabir, ia menikah dengan janda. Kata Nabi, mengapa engkau tidak memilih dengan gadis dan bermain-main dengannya? Nah, begitu ya dalam hadis ini.
1: Hingga ujung nyawa kau di samping Rasulullah.
0: Nih, mohon maaf ya. Yang kedua, ini juga diperhatikan ya. Ketika jima itu ada adabnya. Nah, yang pertama tadi dianjurkan suami untuk mencium istrinya sebelum jima. Yang kedua, suami boleh mendatang istrinya dalam posisi bagaimanapun yang disukai dengan syarat ya, tetap pada parjinya. Nah, diriwayatkan dari Jabir berkata, orang-orang Yahudi berkata kepada kaum muslimin, barang siapa menyetubi istrinya dari belakang, maka anaknya akan lahir dalam keadaan bermata juling. Turun ayat Al-Baqarah 223. Nah, Allah berfirman, istri-istrimu adalah seperti tanah tempat kamu bercocok tanam. Maka datangilah tempat bercocok tanam itu dengan bagaimana saja yang kamu kehendaki. Al-Baqarah 223. Nah, kata Nabi, boleh dari depan, dari belakang, selama pada kemaluannya. Ini hadis ya, Imam At-Tabrani meriwayatkan. Nah, ini catatan nih, mohon maaf nih, selama kita sedang mengkaji kembali kepada Quran dan Sunnah. Nah, ketika suami menjima istrinya, perhatikan ini. Nah, dihalalkan bagi suami seluruh tubuh istrinya, ya, saat berjima, kecuali pada duburnya. Diriwayatkan dari sahabat ini, Nabi bersabda, sesungguhnya Allah tidak malu terhadap kebenaran. Jangan kalian mendatangi wanita pada dubur mereka. Ini hadis ya, Imam Ahmad Ibn Majah meriwayatkan.
1: Mencintamu hingga Nabi minum
0: dikuatkan hadis yang lain dari Ibnu Abbas berkata, pada hari kiamat Allah tidak akan memandang kepada laki-laki yang menyetubi binatang atau menyetubi wanita pada duburnya. Ini ya, terdapat dalam hadis Imam Ahmad ini. Nah, jelas ya. Jadi saya sampaikan kepada kita kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah ya, pesan Nabi kepada umat ini sekitar pernikahan. Nah, catatan bagi para suami, ya apalagi tidak boleh menyetubui kemaluan istri pada saat sedang haid, tidak boleh ya. Nah, ya ini tidak boleh ya. Jadi ada aturan-aturan. Kadang kena dianggapnya itu kan istrinya, ya salah. Tapi kan dalam posisi bagaimana istrinya dalam keadaan haid, ya. Nah, jadi seorang suami tidak boleh menyetubui kemaluan istrinya pada saat dia sedang haid. Apalagi adabnya, jika suami memiliki kekuatan lalu ingin mengulangi jimaknya kembali, hendaklah ia berwudu. Nabi bersabda, jika salah seorang dari kalian mendatang istrinya, kemudian ingin mengulangi lagi, maka hendaklah ia berwudu. Nah, jadi gitu ya. Nah, jadi, tapi kalau sudah selesai berhubungan, memang selesai, ya mandi wajib, mandi janabah. Ya. Nah, jadi begitulah kira-kira sebuah gambaran yang saya baca ya, berkenan dengan etika, apa nama etika jima nih dalam Islam. Nah, catatan bagi para istri tidak boleh ya menolak ajakan suaminya. Kata Nabi, jika suami mengajak istrinya ke tempat tidur, lalu istrinya menolak memenuhi ajakan itu, maka malaikat melaknat si istri tadi hingga subuh ya.
1: Bukan persis novel, mula benci jadi rindu kau istri.
0: Nah, begitu juga mamanya para suami di luar sana dilihatnya sesuatu yang menggairahkan dirinya. Solusinya gimana? Dia pulang temui istrinya. Nah, dari Jabir berkata, Nabi melihat seorang wanita, maka beliau mendatangi Zainab yang saat itu sedang menyamak kulit miliknya, lalu beliau menunaikan keinginannya. Lalu Nabi pergi untuk menemui para sahabat seraya berkata, sesungguhnya wanita menghadap dalam rupa setan dan membelakang dalam rupa setan pula. Jika salah seorang istri dari seorang dari kalian melihat seorang wanita, hendaklah ia mendatang istrinya, sebab hal itu dapat meredam nafsu dalam dirinya. Imam Muslim, Abu Daud, At-Tirmizi meriwayatkan. Begitu ya. Nah, jadi inilah pentingnya kalau di mana suami, di situ istri. Nah, kadang selamanya kena terpisah masalah pekerjaan atau studi, yang satu di jauh di sana, yang satu di sini. Nah, jadi memang dampaknya terasa sekali ya. Tapi gitu. Nah, jadi umpamanya suami ini melihat sesuatu yang menggait dia pulang, dia temu istrinya. Nah, itu akan meredam jiwanya, menenangkan jiwanya. Nah, catatan dalam kehidupan rumah tangga ini ya. Nah, kita sedang cerita tentang pesan Nabi kepada umat mereka. Tidak boleh salah seorang di antara suami istri menyebarkan rahasia hubungan intimnya. Haram hukumnya, tidak boleh ya. Nah, Nabi bersabda, sesungguhnya manusia yang paling buruk di sisi Allah pada hari kiamat adalah seorang laki-laki yang bersetubuh dengan istrinya, lalu istrinya bersetubuh dengan suaminya, lalu masing-masing menyebarkan rahasia hubungan intim itu. Nah, ini hadis ini Imam Muslim, Abu Daud, At-Tirmizi meriwayatkan. Itulah seburuk-buruk manusia dari kiamat ya. Nah, jadi jangan, sudah cukup suami istri itu yang tahu. Nah, kadang suaminya kena dia ingin buat awal di fotonya, di video kenyakannya tersebar. Yang malu siapa? Ya dirinya. Nah, simpan rapat-rapat. Itu rahasia suami, rahasia istri. Nah, jangan disebarluaskan. Jadi tidak boleh salah seorang di antara suami atau istri menyebarkan rahasia hubungan intimnya. Nah, hukumnya, jadi itu rahasia mereka suami istri. Apalagi ini catatan ini. Nah, jika suami baru pulang dari safar, ya, maka janganlah ia datang kepada istrinya dengan tiba-tiba. Nah, tapi kabarkan dulu agar istrinya siap menyambut kedatangan dirinya. Nah, begitu ya. Nah, ini ingat nih, terutama bagi para suami yang sering safar, sering perjalanan jauh ya. Nah, jadi sampaikan ya, upaya akan datang. Jadi siap istri siap untuk menerima kedatangan suaminya. Istilahnya ini sedikit ya, namanya kita sedang mengkaji kembali kepada Quran Sunnah ini ya. Nah, ketika suami, bagaimana kalau istrinya sedang baru habis melahirkan, nah, atau masih menyusui, nah, namanya ghilah. Nah, boleh menyetubui istri yang sedang ghilah menyusui itu. Nah, diriwayatkan dari Aisyah dan dari Junadah binti Wahab al-Asadiyah, yang ia mendengar Nabi bersabda, sebenarnya aku telah berniat untuk melarang ghilah, kata Nabi, menyetubui istri pada saat sedang menyusui, hingga aku teringat bahwa orang-orang Romawi dan Persia melakukan itu, dan ternyata tidak membahayakan bayi-bayi mereka. Ini hadis ya, Imam Muslim meriwayatkan. Nah, inilah istilahnya beberapa hal yang saya sampaikan ya dalam hadis ini ya. Nah, jadi yang seperti ini kadang kita jarang kita dengar, tapi Quran dan Sunnah Nabi ya menerangkan kepada kita. Nah, tinggal kita bagaimana kita mengkajinya dan mengamalkannya. Sudah panjang lebar, assalamualaikum. Ada waktu kita tinggal 5 menit lagi nih, saya tunggu interaktif dari Anda ya. Nah, istilahnya kemudian ketika sudah menikah ya, maka seorang laki-laki punya tanggung jawab sebagai suami, seorang perempuan punya tanggung jawab sebagai istri ya. Nah, ketika tanggung jawab itu dikerjakan, ditunaikan, dia akan mendapatkan pahala dari Allah. Dengan catatan ia lakukan dengan keikhlasan. Nah, kita lanjut ya, menunggu-nunggu interaktif dari Anda. Masih ada waktu kita tinggal 5 menit lagi nih. Iya, saya tunggu 2. Baik, selanjutnya kita padakan dulu. Nah, jadi ketika sudah menikah, ya, maka ada tanggung jawab laki-laki sebagai suami, ada tanggung jawabnya wanita sebagai istri. Nah, bagaimana rupanya tanggung jawab atau kewajiban suami itu, kewajiban istri itu? Insya Allah besok kita sambung kajiannya ya. Masih dalam kajian edisi khusus peringatan Maulid Nabi ini, pesan Nabi kepada umat, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. sekitar pernikahan. Inilah dulu kajian kita hari ini, semoga bermanfaat. Yang benar itu datangnya dari Allah dan Rasulnya. Ya, salah dalam menyampaikan sebagai pribadi mohon diperbanyak maaf. Berkenan dengan kajian Al-Quran dan Sunnah ini ya, saya sampaikan saja kepada kita. Semoga kita mendapatkan kajian manfaat dari kajian ini. Kepada Allah sama ampun, kepada kita semua mohon diperbanyak maaf dan terima kasih. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.